0: Balik lagi sahabat suara, ngomongin tentang bau yang jadi favorit kamu. Biasa kan bau tidak jadi favorit ya?
1: Iya.
0: Ini jadi favorit bau.
1: Jadi favorit, aku nyium bau duit hanyar. Yang masih hanyar, yang iya, masih bebungkus.
0: Yang masih ada tulisan Bank Indonesia tuh, yang lipatan
1: lipat
0: itu loh.
1: Lipat kertasnya.
0: Iya.
1: Itu harum benar itu.
0: Beri. Harum benar. Ya, telepon. Belum. Cucuk dulu lah. Cucuk Ram.
1: Dah. Gas. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Ah, dah, dang.
2: Ya.
1: Assalamualaikum. Halo. Oh, Ranai. Dang lah. Dang lagi. Nah, halo.
2: Halo.
1: Iya, siapa di mana? Apun, halo siapa nih? Bye.
2: Sopwa. Suka duit.
1: Suka duit. Sama. Om juga suka duit.
0: Om. Uwa.
1: Sopwa di mana Sopwa?
2: Di Banjar.
0: Oh, di Banjar.
3: Di Banjar.
0: Sopwa mau sekolah atau apa nih?
3: Sekolah.
1: Oh, sekolah di mana pintar?
2: Ya, ambil bakis.
1: Abahnya aja nama pandir ada ngaran aja sudah nih. lagi di mana Sopwa?
3: Di jalan.
1: Oh, di jalan. Hendak ke sekolah.
0: Oke, Sopwa. Pantun dulu Sopwa.
1: Pantun dulu Sopwa atau Undang-Undang Dasar 45 paham? Apalah?
3: Kada bisa.
1: Kada bisa ya. Sama. Uwa juga kada bisa. Sudahlah sango.
0: Kamu Sopo kada apa-apa kada bisa. Ikam yang salah.
1: Sopo sudahlah bersango.
3: Sudah.
1: Alhamdulillah.
0: Sopo habis belikan tadi KFC kah?
1: KFC kah es krim kah?
3: Es krim.
1: Bagus. Ingati
0: kan Abah belikan
1: es krim. Ingati Abah tuh belikan es krim bah toh. Sopo kelas berapa?
3: TK.
1: TK apa? Oh iya, kayak itulah. Oh, bagusnya AEE.
0: TK.
1: TK Hinep.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Makasih Sopwa. Maaf sen aja Kak Sopwa, masyaallah pintarnya.
0: Sopwa. Handil bakti tadi.
1: Handil bakti
0: ya.
1: Bujur.
0: Jauh
1: sekolah
0: juga,
1: handil
0: ya.
1: Bakti jauh.
0: Rumahnya di Manarap.
1: Bah. Ujung kok ujung.
0: Kenapa sampai, TK harus ke Handil Bakti jauh banget? Bingung lakinya sampai ini.
1: Kena zona. Jauh jauh zonanya.
0: Loncat. TK tak.
1: Sampai
0: ini bingung abahnya.
1: Kalau 8 ke Handil Bakti, bayi masuk Handil Bakti pe zona pian ini cerba. SD pangkena, SD Banjar Baru pindahnya aja.
0: Enggak tahu lah, ndak begini ndak sunulin gitu. Ya apa putar-putar jabanya sudah.
1: Okay. Sahabat suara kita masih ngomongin tentang aroma ya.
0: Aroma
1: yang aneh, yang unik, tapi kamu suka gitu. Bensin ada sih.
0: Bensin yang bensin dulu ya.
1: Bensin
0: yang premium bahari.
1: Yang iya yang bahari. Wah ini kada tahu lah.
0: Oh pertama kan nggak ada yang gimana
1: aromanya.
0: Pertama juga harusnya juga.
1: Ada bensin sama minyak gas.
0: Minyak gas
1: tuh.
0: Menyengat juga ya.
1: Menyengat juga baunya. Sama ini kan pernah mencium bau knalpot lah, knalpot kendaraan 2 tak.
0: Aku tuh ada teman-teman yang akun kayak itu loh.
1: Bau oli

0: olinya, olinya enak.
1: Enak ya?
0: Enak olinya. Ada beberapa oli yang memang harum.
1: Jadi pengeluarannya tetap, pengeluaran dari bahan bakar itu harum masih ya?
0: Iya harum, tapi walaupun tetap ini lah, tetap polusi lah, iya, karena bekukus lohnya.
1: Racun loh, tetap
0: nah,
1: racun.
0: Tapi aromanya enak. Ada beberapa oli yang digunakan di motor 2 tak yang enak baunya.
1: Kasa Blanca tuh.
0: Bah.
1: Ya larap.
0: Lain lagi.
1: Salah ya.
0: Lain Kasa Blanca. Ulunan itu kan oli emang, tapi baunya Kasa Blanca kan bau.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
3: Aduh, gimana mau naik jabatan? Kalau naik tangga aja, sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan. Bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
2: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotek, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan Herbatos.id.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
6: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal

0: udah selesai.
1: Gampang,
0: baby happy
1: ya?
0: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, baby happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya. Pakai baby happy body fit pants ya.
1: Baby happy, mom happy.
2: Wings Care.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time, quality time.
1: Iya,
4: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
1: Pakai ini,
4: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
1: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mas ini 90,1 FM sahabat suara.
1: Ada Angel.
0: Halo Angel.
1: Katanya aroma duit baru kesukaanku banget, enggak ada duanya, apalagi gepokan duit merah lelaki tersenyum.
0: Siapa senyumnya Ram?
1: Spesifik lah.
0: Angel lah. Tumben enggak ada nelpon Angel. Biasa nelpon pakai Telegram.
1: Luput juga lah. Tadi ada ini nih nelpon, cuma karena WhatsAppnya kita lagi gangguan jadi nggak keangkat.
0: Maaf ya.
1: Maaf ya.
0: Boleh telepon kalau mau lagi.
1: Tadi requestnya Angel Peters garis tangan. Kena diramalakan.
0: Nyanyi Angel.
1: Belain Angel.
0: Bang.
1: Yang lain lagi. Ada Everyday Happy Day. Mudah cerah aja hari ini. Ya komen anak cerah, kopi dulu kopi. Mulai hari ini cerah, seharian semalaman gawean tuntung, esok pagi kopi sampai ke studio aja.
0: Nah,
1: cerah tuh hari ini. Nah, manis.
0: Harus kayak itu berarti lah. Iya, hari ini cerah dah kisah nikam.
1: Iya. Gimana ikan begana tuh cerah, misalnya hujan.
0: Sudah kami tahani. Lancar, pandir.
1: Oke, kita sedang berusaha untuk live TikTok juga ya, karena jaringan sudah mulai normal lagi sahabat suara, jadi kamu bisa nonton kita di TikTok.
0: Dah.
1: Nah, alhamdulillah aman dah.
0: Sudah.
1: Jadi, kenapa ada beberapa memang orang yang suka dengan aroma-aroma aneh ya, beberapa penjelasan ilmiah, terutama bensin ya, itu punya kandungan senyawa kimia yang namanya benzena dan hidrokarbon aromatik. Nah, senyawa ini menghasilkan aroma khas yang cukup kuat. Otak manusia kadang merespon aroma tertentu dengan cara yang unik. Apalagi indera penciuman kita itu nyambung langsung ke bagian otak yang ngatur emosi dan memori.
0: Ternyata seperti itu. Ya, makanya ada orang yang begitu nyium bau bensin langsung ngerasa familiar atau nostalgia. Jika ada masa perasaan nostalgia lah, misalnya kecium bau parfum seseorang lah. Wah, oh, ini parfum kawanku Bahari. Aku kayak itulah. Misalnya aku lo kuliah kan kuliah lo, ada misalnya di mall ketemu bau yang mirip sama parfum temanku Bahari, ini bau Rija nih Bahari,
1: gitu
0: aku sampai kayak itu,
1: iyalah.
0: Nempel walaupun jam 1 udah lain ya baunya ya, sampai pagi itu sama kayak itu baunya.
1: Aku termasuk itu. Orang yang kada nempel bau parfum, maksudnya kada hafal bau parfum, jadi kalau sudah oh nyaman nih, apa parfumnya ada kayak tujuan.
0: Aku suka bau lagi bau ini. Taksi bandara aku suka. Jadi kan aku sering taksi bandara kan. Enak banget.
1: Aku lagi suka bau parfum mobil biniku tuh.
0: Apa
1: sudah itu? Habis parfumnya tuh.
0: Sirih.
1: Cuma masih nempel.
0: Oh ya?
1: Ih. Lawas dia sudah kuganti parfumnya sudah, tapi parfum lamanya masih nempel.
0: Oh, yang pertama larang, yang sisanya murah.
1: Sama,
0: jadi,
1: harganya
0: jadi
1: sama.
0: Yang pertama paling kuat.
1: Ini nukar seorang itu yang larang tuh. Pas kutukarakan sama kayak mobil kujal aja. Karena nempel tuh.
0: Iya, wujud. Kualitasnya beda, Bos.

0: di Suara Banjarmasin 90,1 FM. Mulai pulang genderang kita ya kan. Sudah aman. Mulai pulang genderang perangnya. Morning.
1: Glenka, morning. Morning Glenka.
0: Morning Glenka. Glenka di mana posisi nih?
1: Di Street Factor. Ada Acil Martabak juga bawa ngopi dulu Rama Adi jar. Pina karuh kopi pian Cil.
0: Pina ampas masih di atas Cil.
1: Selamat sore, kita pasti ngomongin tentang aroma yang unik ya, yang kamu sukai gitu.
0: Aroma apa Rama?
1: Tetap duit. Ika pernah kada mencium bau ditanyar dik? Bau ditanyar pernah mencium?
0: Pernah.
1: Lo, enak iya. Lo baunya lo.
0: Enak.
1: Berikit tangan kada?
0: Berikit.
1: Nah, asli.
0: Parfum laundry enak juga.
1: Parfum laundry enak. Dulu itu ada sempat rame ibu hamil ngidam bau knalpot.
0: Bau knalpot ya?
1: Iya. Jadi tiap harinya begana lakinya mana si motor, bininya di muka kendaraan, di parkir kendaraan knalpot situ.
0: Beda-beda aja ya.
1: Anaknya jadi mekanik bisa itu.
0: Iya bujur. Buhan itu juga bisa sudah pembalap loh ini.
1: Ih mantap juga. Ada Nadia di Banjarbaru. Aroma buku baru sih jujur. Aku tiap beli buku selalu kuendus dulu bau bukunya jar.
0: Ada yang kayak gitu loh. Beberapa orang yang suka dengan aroma toko buku.
1: Betul
0: gitu. Ada Lutfi. Aku tujuh banner lawan bau korek api yang habis dinyala itu.
1: Mak korek api lah. Kayaknya mun terlalu aneh bang lah, mun kita kayak mencium bau haram gitu tuh.
0: Bau kayak bau sungai atau air mengalir tuh enak juga loh.
1: Enak.
0: Iya kan.
1: Pokoknya kayak tanah basah tuh enak.
0: Iya.
1: Aromanya. Enak. Tapi kada beratan orang kalau mencium di
0: kayak itu
1: tuh ya. Bau-bau aroma embun,
0: iya.
1: Tanah lembab, habis hujan tuh kan menguap loh. Itu kada beratan orang kalau mencium.
0: Kan bisa?
1: Bisa aku.
0: Wah, orang-orangnya aja. Bisa aku anak. Aku buka aura ikam.
1: Beuh, ulang tahun kopi dulu.
0: Jadi kopi dulu.
1: Jadi aura. Lain.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Udahan dulu ngomongin bau-bauan ya.
1: Iya, aroma-aroma yang aneh, yang unik, yang kamu sukai. Tadi ada yang nyium bau besi lah, bau karat lah. Hati-hati loh, sahabat suara, tidak semua aroma-aroma yang unik itu baik untuk kesehatan kita.
0: Iya, bahkan bau-bau yang bagus pun bisa bikin kamu galau mungkin.
1: Bener, bau mobil baru misalnya.
0: Bah,
1: itu bisa kamu bikin kamu galau. Kayak apa bayar cicilannya?
0: Iya. Dak dikduk tiap hari.
1: Iya.
0: Oke, udahan dulu. Setelah itu lanjut lagi di Inspirasi Pagi-Pagi.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
5: Sambil minum kopi, yuk dengerin cerita inspiratif yang bisa datang dari mana aja. Hanya di Inspirasi Pagi-Pagi.
1: Tora seru suara warga Indonesia, kita di Inspirasi Pagi-Pagi kali ini mau ngebahas satu tokoh, satu sosok perempuan yang mungkin namanya sering kita lihat di sosial media. Sosok perempuan yang sekarang menjabat sebagai gubernur Maluku Utara, Shirley Juanda.
0: Shirley Juanda.
1: Iya. Yeah.
0: Shirley
1: Juanda.
0: Juanda.
1: Dilansir dari Okezone, Shirley dikenal sebagai pengusaha sukses sebelum akhirnya masuk ke dunia politik. Dia lahir di Ambon tahun 1982, kuliah di Universitas Petra Surabaya jurusan International Business Management, bahkan sempat lanjut program double degree di Belanda.
0: Dan yang bikin menarik nih dari Ibu Shirley ya, adalah sahabat suara, dia dianggap punya gaya kepemimpinan yang cukup beda. Dia bahkan masuk sebagai gubernur dengan kinerja terbaik pilihan anak muda di tahun 2026 ini.
1: Bagaimana jenjang karir dari Ibu Shirley Juanda ini dan apa saja backgroundnya? Kita akan bahas di Inspirasi Pagi-Pagi.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, kita kali ini di Inspirasi pagi-pagi kita masih... sapa dulu Ram.
1: Oh boleh, boleh, siapa tuh?
0: Ada RPS nih.
1: RPS.
0: RPS lagi sibuk, dan kita titip salam juga untuk tim KPU yang audiensi.
1: Audiensi, katanya. Audiensi.
0: Persiapan tahun 2031.
1: RPS siapa sih masih ini? Ketua KPU Prof masih Ibu Anu kah? Ibu siapa lupa aku nah, masih lah itu RPS. Info dong, kalau masih salam ya buat KPU,
0: tim KPU, KPU ya.
1: Provinsi, ya bener.
0: Masih Ibu,
1: oh iya,
0: Kandi Tentri. Nostalgia, ada Nunuy.
1: Nunuy, Ted.
0: Nunuy, Nunuy di mana posisi ini?
1: Nunuy gimana Nuy?
0: Nuy.
1: Tuy.

0: Mantap Nunoy.
1: Banjar jua aja Nunoy.
0: Nunoy
1: Banjar di mananya Nunoy?
0: Nunoy skincare
1: ih. Ih keren Nunoy.
0: Mantap Nunoy.
1: Mantap Nunoy.
0: Wis, mantap Nunoy.
1: Kamu harus rajin aja Nunoy ini. Wah, ada yang tembus 4.000 nih, mantap Nunoy.
0: Jangan tapi dikepoi, makanya pas lihat wajar aja orang mau
1: yang kami akan men-share akun ikam Nunoy.
0: Nunoy. Wah. Ya, ya nukar skincare tuh ada Nunoy itu, sekiranya pecah telur.
1: Nunoy bisa pabriknya.
0: Ih. Pabrik pupur Bangkal.
1: Lawan Herosin.
0: Sahabat Suara, ngomongin tentang Sherly Yuanda, sebelum dikenal sebagai gubernur, dia memang udah lama aktif di dunia usaha bersama mendiang suaminya Benny Laos. Dilansir dari IDN Times, bisnis yang mereka jalankan cukup banyak dan bergerak di berbagai bidang, mulai dari perhotelan, logistik, perikanan, sampai pertambangan.
1: Jadi pengalaman bisnis Ibu Sherly ini, sahabat Suara, ya, jadi bekal penting juga ketika beliau masuk ke area pemerintahan nih. Bener. Rama.
0: Gitu.
1: Ya lanjut Ram.
0: Karena aku mau pindahkan sudah. Karena memang orang yang pernah pegang usaha biasanya terbiasa ngambil keputusan cepat, ngatur tim sampai nyari solusi waktu ada masalah. Makanya banyak yang ngelihat gaya kepemimpinannya cukup tegas tapi tetap santai.
1: Seperti itu. Bahkan beberapa program dan cara komunikasi di media sosial juga dianggap lebih dekat sama anak muda. Itu salah satu alasan kenapa beliau ini makin naik nih beberapa bulan terakhir. Sherly juga sempat jadi sorotan karena kekayaannya juga ya.
0: Betul.
1: Lansir kekayaannya ini mencapai ratusan miliar rupiah.
0: Wow.
1: Di sisi lain ada juga kritik dan kontroversi yang ikut muncul terkait beberapa perusahaannya yang pernah dikaitkan dengannya juga, sahabat Suara.
0: Nah, sahabat Suara, Ibu Sherly Yuanda, Gubernur Maluku.
1: Nah, semiliar-semiliar di sana di Ramajar. Ramajar langsung kita itu loh Ram.
0: Kayak apalah. Kada menerima aku lah.
1: Boys, yaudah kisah kudut ya lah.
0: Lut belakang. Kalau pada kulit muka belakang jabrana aja kita.

0: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
1: Aduh, gimana mau naik jabatan? Kalau naik tangga aja, sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan. Bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
0: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan Herbatos.id.
2: Kepada para penumpang sila

0: Suara Banjarmasin masih di suara seru suara warga Indonesia. Noah, tak lagi sama?
1: Noah, tak lagi sama. Film Ariel sama Suhedi lagi tampil.
0: Suhedi
1: lagi tampil.
0: Bukan. Ariel tuh bukan sama Suhedi.
1: Siapa Rama?
0: Warnito.
1: Dilan ITB ya.
0: Lagi sama siapa?
1: Dilan ITB. Sama siapa ya namanya ya?
0: Film apa sih?
1: Dilan ITB.
0: Oh Dilan. Oh dia pakai motor itu ya?
1: Iya. Terus juga yang ada nih Mortal Kombat.
0: Mortal Kombat.
1: Aku penasaran sih Mortal Kombat.
0: Aku juga nih.
1: Iya kan?
0: Karena ada Jota Slim.
1: Iya.
0: Mortal Kombat.
1: Rano Karno.
0: Bah. Lawas jual lah.
1: Aneh sama

0: Sarah itu cuma teman.
1: Bah. Edda, lu ngapa?
0: Mandra, mandranya mandra.
1: Nyakitin, semua nyakitin. Blah blah blah blah blah blah blah. Lu ngapa sih? Sombong amat.
0: Bapak ada Sarah dia liukang dah. Sepak jual Sarah dia.
1: Liukang.
0: Bingung mau nonton combat.
1: Udah nak berkelahi nih ya. Kau lah kaya dulu. Nyawa
0: saga jainap mundur dulu
1: ya. Mundur dulu. Mandra opletnya kelajuan. Begamat ya.
0: Sombong amat.
1: Kami udah bersegangan nih.
0: Sudah ada musuh raja terakhir datang.
1: Sahabat suar, kita masih ngebahas tentang Sherly Yoanda. Jadi salah satu bagian paling menyentuh dari cerita Sherly Yoanda adalah gimana dia bisa bangkit setelah kehilangan suaminya. Benny Laos yang waktu itu maju di Pilkada Maluku Utara meninggal dunia karena kecelakaan speedboat pada Oktober 2024. Berita ini sempat bikin banyak orang kaget karena kejadiannya cukup tragis. Setelah peristiwa itu, Sherly akhirnya melanjutkan perjuangan politik sang suami dan maju menggantikan posisi tersebut.
0: Sherly bahkan berhasil memenangkan pilkada dan resmi dilantik sebagai gubernur Maluku Utara tahun 2025, sahabat suara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Hai.
6: Hai. Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Memainkan musik pilihan.
9: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin, masih di Suara Suruh Suara Warga Indonesia. Kita masih membahas tentang Sherly Yowanda, Gubernur Maluku Utara yang makin sering muncul di sosial media Sahabat Suaraya. Bahkan banyak konten yang ngebahas gaya komunikasinya, cara dia turun ke lapangan, sampai keputusan-keputusan yang dianggap cepat.
1: Nah, jadi Sahabat Suaraya, salah satu yang sempat viral nih saat dia menolak anggaran survei jalan rusak yang nilainya miliaran rupiah dan memilih cari laporan langsung dari masyarakat lewat media sosial.
0: Ini mantep sih kemarin ya.
1: Ini mungkin karena ada jiwa korporasinya. Korporat kan dia punya perusahaan kan.
0: Betul.
1: Dia mau kan kalau perusahaan efisiensi banget. Dalam artian yang mana nih, yang efektif dan efisien nih.
0: Iya, gitu. Tahu dia.
1: Jiwanya tahu dia.
0: Benar. Jadi kadang melulu tinggal menunggu apa jar bawahan aja. Tapi harus langsung terjun.
1: Nah, itu dia.
0: Itu pimpinan yang mantap
1: kan?
0: Itu pengusaha benar. Banyak orang merasa Sherly cukup aktif mendengar laporan warga dan cepat merespon juga masalah daerah. Tapi tentu saja nggak semua orang setuju dan langsung kagum. Ada juga yang tetap kritis terhadap kebijakan maupun latar belakang bisnisnya.
1: Nah, boleh pasti dong kita harus kritis ya.
0: Iya benar.
1: Kita masyarakatnya nih ya.
0: Betul.
1: Kan. Suara seperti itu. Rama pun sampai sekarang masih mengkritik Ibu Sherly ya Ram.
0: Iya. Pian gue aja kok udah sok ke Banjar. Coba ke Banjar.
1: Cukup ikan sapu-sapu aja ke Banjar.
0: Masa tadul ikan sapu-sapu ke Banjar?
1: Pian di sana mau Maluku aja lah. Jangan kesini-sini ya.
0: Lucu iya. Maluku aja. Aku juga aja.
1: Maluku. Supan kok. Namun Banjarnya.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memainkan musik pilihan.
5: Suara
7: Suara Warga Indonesia.

0: di Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, lanjut lagi.
1: Yo.
0: Tapi kita udahan kok
1: udahan
0: untuk
1: ya Ibu Sherly Yuanda.
0: Iya, setelah kita bakal lanjut lagi di 1 jam terakhir kita Sahabat Suara ya.
1: Yo yo.
0: Tetap dengerin di 90,1 FM.
2: Udah nambah dong inspiratif paginya. Besok gabung lagi ya di Inspirasi Pagi-Pagi.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
5: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung, dikirim salam.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, lanjut yoi lagi kita di 1 jam terakhir kita.
1: Betul sekali, kita buka di 0811993901. Tidak hanya di WhatsApp, tapi juga di TikTok kita di @iswara.bjm. Di Suara BJM silakan kamu follow
0: kita
1: saja.
0: Kita belum live, aku molek dah. Molek sama aku. Ada live aku.
1: Aku
0: nebengin dulu.
1: Aku nebengin dulu.
0: yang mau kirim salam kita tungguin Sahabat Suara
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh. Kamu boleh kirim salam, jangan lupa follow juga. Kamu bisa nonton radio, lagi-lagi kita informasikan bahwa kamu dengerin radio seperti apa, seperti itulah kamu nonton di radio, nonton
0: di TikTok. Siapapun ya. Yuk, yeah, yang tap in iklan juga kami tunggu juga.
1: Yo,
0: ya.
1: Kamu mau endorse kita, followers kita banyak loh di Instagram.
0: Langsung cek Instagram kami tuh followersnya banyak aktif.
1: Banget.
0: Langsung cari.
1: Yoi.

0: Suara Banjarmasin masih di suara suruh suara warga Indonesia. Sahabat suara, tahukah kamu kalau ternyata ketawa itu sering dianggap cuma reaksi spontan? Uhuy! Uhuy! Pas dengerin joke receh atau lihat video lucu di internet. Tapi ternyata di balik ketawa yang kelihatannya sepele itu ada efek yang lumayan serius buat tubuh kita, terutama buat kesehatan jantung.
1: Nah, jadi dilansir dari European Society of Cardiology, para peneliti yang ada di Brazil menemukan kalau terapi tertawa bisa bantu ningkatin fungsi sistem kardiovaskular namanya. Yes.
0: Jadi penelitian ini ngelihat pasien penyakit jantung yang rutin nonton tayangan komedi selama beberapa bulan, dan hasilnya aliran oksigen di tubuh mereka jadi lebih baik, bahkan pembuluh darahnya juga lebih rileks.
1: Wah, jadi banyak yang ketawa sahabat suara.
0: Iya, dengari suara seru aja tiap pagi.
1: Nah, itu dia.
0: Atau kamu bisa nonton podcast kita.
1: Ini ada Busa. Kita shout out dulu, ada Ibu Santi.
0: Ada Bu Santi, ada Saras yang dari Bandung.
1: Saras orang Bandung. Eh,
0: Sunda, pokoknya orang Sunda.
1: Punten. Ada Mr. King.
0: Ada Mr. King, ada Aura juga.
1: Ada Indar Palangkaraya tadi, jauh banget.
0: Ada Abe. Ada. Jadi yang punya penyakit jantung harus ketawa-ketawa. Iya,
1: seharusnya, Punten. Seharusnya gitu Saras ya.
0: Iya, kamu bisa nonton podcast kita.
1: Iya, sudah Gin.
0: Atau dengerin suara seru.
1: Kalian mirip, Bang.
0: Iya, Pak. Mbah. Muka kami separoh-separoh coba.
1: Kayak Hudson.
0: Iya.
1: Hudson. Iya, iya, iya, iya. Yang mau kirim salam boleh di 0811 993301. Dan jangan lupa ketawa buat hari ini sahabat suara ya.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal linu dan nyeri sendi.
1: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan Herbatos.id.
2: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak, Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enak. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink hari ini.
3: Choco Drink, my mood booster.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Suara
6: Warga Indonesia.

0: Balik lagi. Ada, kita mau shout out dulu untuk Ibu Ira dan timnya. Semoga sehat-sehat selalu ya.
1: Usahanya lancar.
0: Amin.
1: Terima kasih sudah kita juga nonton kita selalu di live TikTok.
0: Makasih Ibu.
1: Asal sehat ya Bu Aimas. Kemarahan duit aset-aset tuh miliaran kan ada apa-apa, yang penting sehat aja dulu.
0: Itu banyak berarti. Ya, amun aset miliaran tuh.
1: Iyalah.
0: Banyak, amun aset ribuan lancar.
1: Bedanya mendung pang lah di sekitar gawe.
0: Alhamdulillah Everyday hari ini begawinya lancar. Amin, kita lancar. Doakan Everyday sehat.
1: Hujan lah sana kada kalau lah
0: belum.
1: Belum hujan kalau lah.
0: Semoga kada Everyday lah. Sudah kami tahan ya Everyday.
1: Ingat ya kalau amun kada hujan
0: sampai malam apa isuk ya.
1: Nah, itu
0: dulu lah ingatnya lah. Ini Everyday lah. Semua jadi pandir lagi dulu hari ini. Lanjut lagi nih sahabat suara ya. Kita mau ada telepon kayaknya nih ya.
1: Ada.
0: Satu,
1: dua tiga. Baterai habis.
0: Baterainya habis kah? Oh tidak ada ternyata ya.
1: Iya Ambuai. Sahabat suara, Kapor Sky menemukan 68% password modern bisa diretas dalam sehari. Salah satu pola yang paling mudah dibobol adalah penggunaan angka di awal atau akhir password karena rentan terhadap serangan brute force.
0: Oh, jadi
1: Kapor Sky ini antivirus ya?
0: Oh ya?
1: Iya, dulunya ada antivirusnya.
0: Oh, jadi Kaspi mendapatkan kesimpulan nih. Usai melakukan analisis 23 juta kata sandi unik yang bocor selama periode 2023 sampai 2026.
1: Aturan kata sandi yang aman umumnya mengharuskan minimal 10 karakter, huruf kapital, angka, dan simbol. Tapi, analisis Kaspersky menunjukkan bahwa mengikuti aturan tersebut belum tentu membuat kata sandi tahan terhadap serangan brute force maupun serangan berbasis AI.
0: Makin tajam aja nih ada AI ya. Jadi sahabat suara, karena itu penggunaan pola yang mudah ditebak, sebaiknya dihindari ya. Dengan memanfaatkan generator password untuk menghasilkan kombinasi huruf, angka, dan simbol yang lebih acak dan aman.
1: Misalnya nih, Ikam, nama Instagram Ikam siapa?
0: Suhedi Retno.
1: Nah, passwordnya?
0: Apa passwordnya?
1: Retno Suhedi.
0: Wah, balik aja.
1: Itu nyaman pada diretasnya.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant. Loon, where elegance begins.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
4: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingsfoot,
6: memainkan musik pilihan
5: Iswara.
7: Suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara.
1: Iya, yeah.
0: Sebentar lagi kita akan udahan dulu ya.
1: Kita akan pamitan dulu.
0: Yes, betul sekali.
1: Sudah 4 jam kita menemani kamu.
0: Kata Bu Santi, berapa harga 4R? 2 juta. Astagfirullah.
2: Itu murah, buay, di lain 20 ribu aja.
0: Ini prem, apa premnya ini jauh.
2: Premnya aja, buay, dari Gatah Gaharu.
0: Gaharunya nih kami dapat, boy, di Halabiu.
2: Ada di Halabiu Gaharu.
0: Perasaan rawa banyak di sana, Jan.
2: Put lalu.
0: Makanya larang, boy, Gaharunya sebut tiga aja. Tukar ingin.
2: Terima kasih sahabat suara ya. Sekali lagi buat kamu yang sudah nonton di nonton radio kita di TikTok, dengerin kita tiap pagi, makasih.
0: Terima kasih juga untuk Aura hari ini.
2: Aura, terima kasih sponsornya ya. Luar biasa sekali.
0: Happy Milad, selamat ulang tahun, iya, ya.
2: Semoga yang ulang tahun hari ini
0: kita
2: bisa.
0: Kita mau shout out juga untuk tim kita, Jai.
2: Yes.
0: Jai hari ini ulang tahun.
2: Jai hari ini ulang tahun.
0: Juga kah Jai ini?
2: Betul sekali. Sepupu laki bejol garu, sama boy ulun bejol garu juga, boy ulun. Keluarga ulun pang tapi. Kakak ulun, kakak ulun.
0: Diseriusi nyembas garu. Kan bergaya aja tadi ya.
2: Oh, Aura menelpon.
0: Nah, Aura bayar telepon-telepon, Aura sudah ya, Pak?
2: Iya, makasih Aura.
0: Iya, Aura lah.
2: Iya.
0: Timbul salah-salah pecek, nah Aura ya,
2: nah. Nah, mati.
0: Nah, mau pulang.
2: Mati, live-nya mati.
0: Telepon pulang. Terima kasih sahabat suara ya. Selamat beraktivitas di tanggal 12 Mei.
2: Yeah.
0: Jaga kesehatan dan terus dengerin Suara Banjarmasin.
2: Suara warga Indonesia.
3: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
4: Kamu sedang mendengarkan Suara.
5: Suara.
4: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
6: Pagi-pagi butuh semangat. Dengerin suara seru bareng Adi dan Rama. Obrolan seru dan musik kece pas banget jadi mood booster kamu jalani hari.

Capek habis kerja atau lagi pengen ditemenin ngecil sambil ngopi? Tenang, Hirja dan Aksesa siap jadi sahabat santai sore kamu di Suara Santai.

0: Weekend. Yuk nongkrong bareng Sabtu dan Minggu jam 11 siang sampai jam 3 sore bareng Aisyah dan Dini, ngobrol santai, ketawa bareng, nggak pakai ribet.
1: Dan jangan lupa, ada juga suara santai weekend bareng Aji Rifani, Dila Atira, Marsha Putri, dan Ardian Kama. Bikin weekend kamu jadi makin chill dan anti bosan. Tiap hari, dimanapun, kapanpun, kami siap nemenin kamu. Semua ada di sini. Hanya di
0: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.
3: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kali ini menemani kamu di 10 lagu baru Iswara bersama saya, Ade Febrian. Seperti biasa, saya review dulu 5 lagu pertama. Ini dia. Dibuka oleh Vanessa Z dan juga Roni Parulian, Takkan Terulang. Jadi lagu ini mengisahkan hubungan asmara yang berubah arah sampai akhirnya harus berpisah. Takkan Terulang di lagu pertama.

kepada Angel Fitter sahabat suara garis tangan. Jadi lagu ini dibantu oleh Kamga juga sahabat suara, dengan cerita yang dekat dengan banyak orang tentang proses melepaskan dan juga berdamai dengan keadaan. Garis tangan di lagu kedua.

Di lagu ketiga Sobat Suara ada Keisha Levonka, Aku Bukan Dia. Lagu ini berkisah tentang seseorang yang merasa hubungannya tidak berjalan dengan baik dan memilih melepaskan hubungan tersebut. Aku Bukan Dia di lagu

Lagu keempat ada Faith, Kita Apa. Jadi dalam lagu ini Sobat Suara ya, Faith ngajakin kita tentang memaknai hubungan tanpa status atau kita kenal dengan HTS, yang penuh kebingungan, keraguan dan juga ketidakpastian. Kita Apa?

0: Selepas kau pergi memiliki makna mendalam tentang kesedihan, kehilangan dan juga proses merelakan seseorang yang sangat dicintai. Selepas kau pergi di lagu kelima. Oke sobat suara, itu dia 5 lagu pertama untuk kamu. Semoga menghibur sobat suara ya. Dan tenang, masih ada 5 lagu terakhir. Kita nikmati dulu. Ini dia Vanessa Z, Roni Parulian, Takkan Terulang.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

Ini Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, sudah 5 lagu saya putarkan untuk kamu. Masih ada 5 lagu terakhir. Kita review dulu lagu ke-6 sampai ke-10.

Ke-8 ada Cheryl Sinavia dengan Sendiri, dibantu oleh Reno dan Fauna, sahabat suara. Lagu ini menggambarkan proses mengatasi overthinking dan menerima tentang penuhnya pikiran.

Di lagu 9 ada Keljo, Kubuka Pintu. Bertemakan tentang rasa cinta yang besar, di mana seseorang bersikap pasif namun tetap penuh harap agar orang yang dicintainya masuk ke dalam hidupnya. Kubuka Pintu, di lagu

0: ditutup di lagu 10 ada Ariel Noah dan Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Jadi soundtrack film Dilan ITB 97 Sabut Suara dibuat kamu nih yang mau denger Noah, Ariel Noah kayak gimana suaranya, digabung oleh Raisa. Ini dia, Senang Dengar Suaramu Lagi. Oke, Sobat Suara, itu dia 5 lagu terakhir 10 lagu baru Isuara. Langsung kita dengarkan lagu fullnya. Ini dia Nona Rollerblade.
1: 10 lagu baru Isuara. Suara warga Indonesia.
2: Semua orang berani mati, tak semua berani hidup.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Assalamualaikum. Farah Fairuz, sahabat suara ya, hari ini seperti biasa hadir kembali. Pastinya untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.
4: Jangan sawarkan derasnya tutup air mata.
3: Tapi semoga aja hari ini gak hujan ya. Kayak apa yang barusan dibilang Owen. Supaya kita bisa tetap aman walaupun bisa menyamarkan kesedihan itu kadang ya. Tapi semoga aja hari ini cuaca cerah, aman terkendali dan kita bisa berkegiatan dengan nyaman, sahabat suara ya. Satu lagu dari Juicy Lucy Tampar ya, udah ada di 10 lagu keren, bentar lagi akan dimainkan. Abis Shakira Firdul, Tatap Mata.

Masih bareng Sofara Virus di Suara. That was Samuel Cipta, Pencuri Malam. Lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu ya di Suara. Dengan kondisi cuaca yang kalau dari Jaksel sih aman sentosa ya. Jadi terik banget enggak, gelap banget juga enggak sahabat Suara. Jadi ini kayaknya syahdu banget kalau misalkan kamu mau menghabiskan waktu siang ini di daerah Jaksel, terutama TBC Matupang. Abis ini 10 lagu keren akan dilanjut sama Hi-Fi satu-satunya. Tapi saya mainkannya nanti ya, abis Jebung dulu nih dengan Jawab Aku. Lanjut temenin siangnya kamu di Iswara.

0: Masih bareng Sofara Virus di suara That Was Yura Yunita. Mau jadi apa? Lagu yang sekaligus jadi penutup di 10 lagu keren ya. Tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Jadi sahabat suara jangan kemana-mana. Lagu-lagu enak udah ngantri. Dan sebentar lagi bakal ada Salma Salsabil Berharap Pada Timur. Saya mainkan kurang lebih 2 menit. Stay tune.
1: Halo semua warga. Yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
2: Sini jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngenak.
3: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
4: Klinik aku begitu sangat mewah, lebar dan mewah.
5: Nanti kalau rame-rame di luar katanya kalau ke psikolog mahal, healingnya with King Nasar aja. Yeah.
6: Ibu jangan selalu mikirin suami.
7: Karena belum tentu suami itu mikirin ibu.
8: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
9: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
1: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
9: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
10: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
11: Iswara.
10: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
12: Di antara pusaran ini
10: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Tenang, tarik nafas dan hembuskan perlahan. Buang habis setiap

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara warga.

Masih bareng Sofar Virus di suara Dewas Aziz Hendra featuring Siska Saras, orang biasa. Ini kalau ngomongin tentang orang biasa, ya namanya juga orang, sahabat suara ya. Apalagi kita semua tuh sama gitu, memiliki kekurangan dan juga kelebihan masing-masing. Nah kalau ngebahas kekurangan, ada aja tuh kadang kalau misalkan kita lagi dalam sebuah situasi, bisa skip gitu ya, atau bisa kurang fokus. Nah kaitannya ini, sahabat suara lagi rame banget ya di threads di Instagram, tapi saya sih lebih mantaunya dari thread soal ini loh, lomba cerdas cermat ya kan, yang diadakan sama MPR gitu ya. Terus jawabannya sebenarnya betul dan sama gitu antar peserta A dan B, tapi jawaban yang peserta A itu disalahkan oleh juri dan itu jadi rame kan. Mungkin sahabat suara juga udah lihat tuh potongan videonya. Tadi sempat ngebahas juga di TikTok, banyak yang ngerasa harusnya yang disampaikan atau respon yang hadir itu jangan seperti yang sudah ada gitu, yang kita udah tonton ya. Dan saya juga akhirnya sepakat sahabat suara, mungkin misalkan ya namanya juga dalam perjalanan live gitu ya, di sebuah televisi atau lagi syuting, itu kan pasti kita gak melulu mungkin fokus, bisa jadi ada beberapa pihak yang kurang fokus gitu mendengarkan, akhirnya ngerasa bahwa jawabannya, kalau yang saya kemarin tangkap tuh si peserta yang disalahkan katanya kurang mengatakan DPD-nya lah gitu ya secara teknis jawabannya, tapi si peserta ini udah bilang ada DPD-nya dan benar memang ada DPD-nya, karena kan itu kita bisa nonton berkali-kali itu sahabat suara. Cuma mungkin pada saat live kan itu gak bisa disaksikan ya, yang disayangkan memang responnya. Kalau saya sih tadi menurut saya ya, baiknya tuh kayak ya udah keputusan juri mutlak, misalkan memang udah gak bisa diganggu gugat gitu, kayaknya baiknya gak perlu ada respon-respon yang bilang bahwa artikulasi, terus kemudian juga mungkin perasaan adik aja. Nah itu kan yang jadi rame ya. Tadi juga sempat ada salah satu pekerja media ya, yang gabung juga di TikTok, Danu gitu, yang bilang bisa jadi aja ada kesalahan teknis audio, sempat mati dan lain sebagainya gitu, yang di rumah misalkan aman dan studio gak aman, itu bisa aja terjadi. Jadi banyaklah potensi atau kemungkinan yang bisa terjadi sahabat suara, tapi kalau udah kayak gini agak blunder dengan respon-respon yang ada ya. Kita nantikan aja lah seperti apa nih kelanjutannya. Semoga aja sih kondusif dan lomba cerdas cermat ini bisa rutin diadakan gitu ya, supaya bisa makin mengasah bagaimana pengetahuan dan juga kepintaran anak-anak Indonesia. Karena kan kita menuju Indonesia emas kan, bukan Indonesia cemas.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. KPK bersama Kemendagri dan Kemendikdasmen meluncurkan panduan serta bahan ajar pendidikan anti korupsi untuk sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA.

digrebek di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat. Polisi juga memburu pihak sponsor atau penyewa gedung hingga pelaku yang mendatangkan ratusan WNA ke Indonesia. Sebanyak 321 orang diamankan dalam operasi tersebut dan penyidik masih menganalisis perangkat elektronik serta server jaringan judi online. Pengungkapan ini dilakukan untuk mencegah Indonesia menjadi basis operasi sindikat judol internasional. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan di Suara Warga Indonesia.

0: Corona di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farvirus masih nemenin siangnya kamu ya. Dan saya gak lupa untuk mengingatkan buat sahabat suara yang sekarang sedang berkendara, tetap hati-hati dan waspada, nyetirnya fokus supaya bisa selamat sampai tujuan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Bersama mentah
0: Andi dengan Moving On, lagu yang udah ngantri nih, sambil juga mungkin sahabat suara mau join siang hari ini, saling sapa kita via udara. Bisa langsung aja WhatsApp 0816-114-1014, update juga kondisi cuaca di tempat kamu berada, boleh banget loh. Ini kalau dari Jaksel sih udah mulai meredup ya mataharinya. Tadi saya sempat juga ngecek perakiraan cuaca dari BMKG hari ini, kabarnya Jakarta dan sekitarnya bakalan diguyur hujan sekitar jam 4 sore. Tapi namanya juga perakiraan ya. Kadang meleset, kadang bener, tapi lebih sering bener. Pokoknya tetap hati-hati juga terhadap kondisi cuaca. Satu lagu ini nemenin siangnya kamu, sebentar lagi habis Lala Huta dulu dengan Dan. Enjoy!

Masih bareng sama Farah Virus di suara. That was aku JJ. Lihat kebunku ya, yang baru aja nemenin siangnya kamu dan di request sama Nabil, gabung dari MRT katanya. Lagi santai siang hari ini menikmati ibu kota. Wih, ini Nabil kerja gak sih tiap siang? Kayaknya berkeliaran terus ya. Aduh, aku jadi keingetan sahabat suara karena tadi sempat di TikTok ngebahas ya, ada salah satu sahabat suara yang kerja di media. Terus dia tuh dapat shiftnya sore terus, tapi orang di sekitarnya, terutama yang usianya udah lebih tua ya, itu ngira dia tuh gak kerja. Karena memang secara mindset mungkin kalau orang-orang zaman dulu kerja tuh waktunya ya 9 to 5 ya. Intinya kayak pergi pagi pulang malam atau pulang sore gitu ya. Jadi keinget itu deh tadi. Terima kasih Nabil ya udah bergabung, semoga kamu senang lagu requestannya dimainkan. Terus ada juga Malik yang katanya mau kirim salam buat Fitri di Majalengka. Kirimnya begini, ungkapan tentang cinta yang begitu kuat sampai sulit dilepas. Waduh, meski logika berkata sebaliknya. Berat banget ini. Katanya Malik mau request lagunya Rosa yang terlalu cinta. Aduh, lagi bucin-bucinnya. Kalau boleh tahu udah berapa lama nih Malik nih? Kayaknya kalau dilihat dari tipikalnya sih baru nih ya sahabat suara ya. Ya kira-kira baru beberapa bulan lah nih pacaran atau mungkin menikah gitu. Karena biasanya kalau udah lama gak, kata-katanya gak gini nih harusnya nih ya. Terus ada juga seperti biasa Ivan, gabung dari Palembang nih, mau request lagu Sempurnanya Aku NPD. Oke, nanti coba aku cek ya di library-nya Isuara. Terima kasih Ivan udah gabung siang ini. Dan sahabat suara lagi, kalau misalkan mau join gitu ya, saling sapa via udara, waktu kita masih panjang loh. Bisa di WhatsApp 0816 114 1014

Masih bareng Sofar Virus di Suara. That was Hindia, Everything You Are. Satu lagu spesial banget untuk sahabat suara yang sekarang sedang tune in, cause Everything You Are lah pokoknya. Makanya kita hadir dengan lagu-lagu enak. Kan kalau gak buat sahabat suara, buat siapa lagi? Saya sekarang mau lanjutin menyapa untuk yang sudah bergabung. Hai Ulfah, katanya mau request lagunya Gia Indrawari. Terima kasih sudah bertahan buat Bunda Bundi di seluruh dunia, biar tetap semangat dan terus berjuang. Terus mau kirim salam untuk perempuan Indonesia, peluk diri kamu sendiri sambil dengerin lagu ini ya. Oh so sweet banget Ulfa. Oke, ntar aku cariin di library, ntar aku antriin ya. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Kemudian ada juga +316. Ini dari mana nih gabungnya? +316 tuh dari mana ya? Ntar aku cari dulu. Natasha, hai Natasha, lagi streaming ya? Katanya mau request lagu Raisa Love and Let Go. Salamnya untuk keluarga di Makassar, teman-teman SD di Bekasi dan Jakarta. Dengerin iRadio. Iya, sekarang kita udah jadi iSuara ya. Tiap pagi katanya waktu Amsterdam. Oh, itu dari Amsterdam ya. Terima kasih Natasha udah tune in ya. Semoga sehat-sehat di sana. Ntar lagunya aku puterin, kamu tungguin aja. Ada juga Rahmat Juli, hai Karawang hadir, katanya mau request lagu untuk nemenin makan siang Samson Akhir Rasa ini. Aduh, apa enggak terlalu galau tuh Rahmat Juli buat nemenin makan? Ya sahabat suara, masih saya tungguin loh buat kamu yang pengen gabung juga siang ini. WhatsApp langsung 0816 114 1014, atau bergabung langsung ke TikTok isuara.network ya. Lagu yang di request tadi bakal dianterin ntar lagi, tapi sebelum itu kita dengerin dulu Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Enjoy.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Haru.

0: That was NPD, sempurnanya aku bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin kamu sampai jam 2 nanti, sahabat suara. Dan saya juga masih menanti buat yang mau saling sapa via udara ya, bisa langsung aja rapat 0816-114-1014. Kemudian juga bisa gabung di TikTok iswara.network. Jangan sampai lupa, tetap hati-hati dan waspada terhadap kondisi cuaca, karena kabarnya ntar sore bakalan hujan ya. Stay safe.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Depan.
3: Ow.
2: Gila, jago banget lawannya.
3: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
2: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
1: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. HUHA Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya HUHA Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow HUHA Cup 2026 di Instagram. See you in court. Suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen. Kita buat menenangkan.
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
4: Suara
1: warga Indonesia.

0: Kamu masih bareng sama Farah Virus di Suara. That was Gea Indrawari. Terima kasih sudah bertahan ya. Makasih sahabat Suara udah bertahan sampai sekarang. Masih dengerin Iswara. Dan satu lagu tadi, selain requestan Ulfa yang gabung di TikTok, ada juga Ininyo yang sekarang lagi dengerin Iswara, katanya mau kirim salam untuk anak-anak tercintanya. Ada Gauri dan Kinan, hai, yang baru pulang sekolah. Pasti capek ya, tapi semoga dengan mendengarkan lagu barusan kamu berdua bisa semangat ya, dan makin rajin lagi sekolahnya. Pokoknya sehat selalu. Terima kasih udah tune in di Iswara. Keren, pokoknya semoga kamu menjadi anak-anak yang sukses ya. Buat sahabat Suara juga, kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Dan saya masih nunggu juga buat yang mau saling sapa via udara. Sekali lagi bisa merapat ke 0816-114-1014 atau TikTok ya, iswara.network.
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Dwi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
3: Iswara.
4: Iswara. Memainkan musik pilihanmu.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masih bareng sama para virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Juga kota lainnya yang belum kesebut ya. Satu jam terakhir kebersamaan kita, saya masih menanti buat kamu yang mau saling sapa via udara atau request lagu. Bisa langsung aja merapat ke 0816-114-1014.
3: Tunjuk samudra mana yang harus ku tempuh.
2: Tinggal tunjuk aja sahabat suara mau lagu yang mana, ntar aku puterin. Walaupun sebenarnya kalau nunjuk juga gak kelihatan ya. Anyway, setelah lagu dari Trio Lestari dengan Gelora Cintaku nih udah ngantri sambil nemenin kamu mau ngetik-ngetik salam atau ngetik-ngetik pesannya buat dikirim ke WhatsApp suara ya. Lagu ini dimainkan abis Noah dulu nih di balik awan.

pasti gak akan cari pengganti sahabat suara ya. Para virus masih nemenin siangnya kamu dan satu lagu dari Raisa, pengganti aku yang baru saja dimainkan. Dan juga requestan dari Dika, gabung dari Jaksel, katanya ini lagi di kantor Far, tapi pikiran udah di kasur soalnya lusa libur nih, dan semoga aja beneran jadi long weekend. Sekarang aku semangat kerjanya tipis-tipis. Mentang-mentang udah mau libur ya, jadi kayak aduh mager tapi harus beresin kerjaan. Dika, tetap semangat pokoknya untuk hari ini, terima kasih udah bergabung. Terus amin ya, semoga kamu hari Jumatnya jadinya libur, so long weekend banget tuh minggu ini. Ada juga Randy dari Jogja yang katanya sekarang lagi di jalan, semoga cuaca kayak gini terus agar aku tetap happy hari ini. Farah sehat selalu, amin. Terima kasih Randy juga ya, doa yang terbaik juga untuk kamu. Dan sahabat suara, buat yang mau salamnya saya bacain, request lagu, masih ada waktunya loh. Bisa langsung aja ke 0816-114-1014. Oh, ini Randy baru ngirim lagi, katanya mau request lagu dari Monita Tahalea yang Kawan. Oke, spesial buat Randy, aku antriin Monita Tahaleanya. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu ya satu lagu dari band si Hombing, Sebegitunya.

bareng sama Farah Fairuz di suara That Was Merenjola featuring Rai Putra, Kawin Lari. Ini kita kalau mau ngebahas tentang larinya aja, mungkin kawinnya nanti ya sahabat suara. Karena lari ini lagi jadi tren banget dan menjadi olahraga yang paling diminati di Indonesia. Ini berdasarkan survei yang dikutip dari RRI yang bilang bahwa jogging atau lari santai itu menempati posisi teratas sebagai olahraga paling diminati masyarakat Indonesia. Kalau dari persentasenya, dia ada di 44% sahabat suara ya, dan paling tinggi sendiri itu di antara olahraga lainnya. Dan dibilang juga tren sekarang itu menunjukkan kalau olahraga bukan cuma soal menjaga kesehatan, tapi sekarang ini menjadi bagian dari gaya hidup. Makanya banyak yang bilang olahraga lari sekarang tuh tidak se-affordable zaman dulu gitu ya. Kayak kita lari dulu kayak ya udah pakaian seadanya lari aja. Kalau sekarang apalagi mau lari di tempat yang ramai orang, wah OOTD dipikirin banget tuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang kayak kece buat sosial media gitu ya. Cuma saya setuju sih, harusnya kita sekarang trennya beralih ke sini karena manfaat dari olahraga tuh banyak banget ya. Kalau spesifiknya tentang lari, itu kita bisa merefresh pikiran kita karena dengan lari itu bisa melepas hormon kebahagiaan, terus juga meningkatkan energi. Nanti istirahat juga bisa lebih berkualitas, terus juga bisa meringankan badan gitu katanya sahabat suara. Saya setuju sih. Yang tadi saya bilang tuh kayak emang sekarang kita harus perbanyak olahraga supaya kita bisa merefresh pikiran, jadinya bahagia, enggak tiap hari nyap-nyap ngelihat berita.

0: Ros Petra Sihombing 80 km per jam. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara, masih bareng sama Farah Fairuz ya. Ini kalau ngomongin Petra, gokil sih, gak ada berhentinya berkarya. Walaupun gak selalu dia yang nyanyi sahabat suara, tapi beberapa lagu yang mungkin sekarang sahabat suara sudah nikmati, itu orang-orang di belakangnya, salah satunya Petra Sihombing loh. Dan ini baru aja posting gitu ya, si Petra repost nih di story-nya bahwa dia baru saja beres memproduseri Om Iwan Fals dan Om Ebit GAD untuk lagu bertajuk Ibu. Dan hari ini lagunya udah bisa kamu nikmati di seluruh DSP sahabat suara. Jadi buat yang penasaran, kamu bisa langsung aja search gitu ya, Iwan Fals featuring Ebit GAD, Ibu. Keren terus lah kakak Petra, semoga sukses selalu dan pastinya kita tunggu karya berikutnya ya. Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 sahabat suara, jangan kemana-mana, stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
3: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh,

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Kamu masih dengerin ini suara bareng sama Farah Virus. That was BCL, selalu ada di nadimu ya. Ini satu lagu yang menjadi soundtrack film animasi terbooming di Indonesia sejauh ini gitu ya. Dan salah satu sutradaranya yang adalah Rian Adriandi, sahabat suara. Ini baru aja bikin heboh jagat maya gara-gara ceritanya nih kakak Rian ngajakin Rich Brian yang adalah musisi Indonesia tapi udah berkarir di kancah internasional gitu ya, untuk kolaborasi ngisi soundtrack dari film selanjutnya yang akan digarap sama Rian Adriandi ini. Ternyata ajakan Rian disambut baik sama Rich Brian. Dan seperti apa nanti kolaborasinya gitu ya. Kalau dari informasi yang beredar sih sejauh ini Rian bakalan ngegarap proyek film animasi science fiction. Aduh, kira-kira akan gimana? Tapi ini saya sih jujur bahagia banget pas ngelihat ini ya, karena muncul harapan baru gitu. Semoga aja nanti ini bisa berjalan dengan baik kolaborasinya, terus bisa menelurkan karya baru yang dimana nanti karya dari anak Indonesia ini bisa benar-benar bersinar di mata dunia. Marilah kita nantikan ya, sahabat suara.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.
3: Mau nyari yang seru kayak gini?
4: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
5: Ibaratnya kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, yeah. Ada kancing depannya kan, yeah. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh, yeah.
4: Karena saking kencangnya, kayak saking kencangnya udah meletup.
5: Baju udah
4: kayak, iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya,
6: tahan.
4: Udah gitu.
5: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
4: Sewa iPhone hanya untuk
5: lebaran ya kan, buat
4: menjelang lebaran, betul.
5: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep.
4: Ah, gitu berangkat kan. Dari situ jadilah topik kita.
5: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
4: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
5: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gagal keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
4: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
5: Oh iya, mesti rapat ya.
4: Tetap iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
5: Iya.
4: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
5: Iya.
4: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Bapak gak pakai sempak ya?
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: romantis. Satu lagu yang sekaligus jadi penutup di perjumpaan kita hari ini. Thank you so much ya buat sahabat suara udah tune in dari tadi di jam 11 sampai sekarang. Siaran bareng Farah Virus. Ikutan kirim salam, ramein juga di TikTok. Terima kasih banyak. Selamat lanjut menghabiskan hari Selasanya. Semangat ya. Kita kerja tinggal satu hari lagi besok karena lusa kan libur tuh. Kalau Jumat juga cuti bersama, panjang tuh liburnya ya. Tetap semangat sahabat suara, jaga kesehatan, stay safe dan dengerin terus Iswara Suara Warga Indonesia. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara Suara Warga Indonesia.
3: Indonesia.

kirim ke bumi untuk orang-orang seperti kamu.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif. Udah
2: gak berfungsi kalau
1: enggak salah. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
0: Dan udah enggak bisa.
3: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
0: Radal.
3: Tergejenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
3: Keras.
1: Tapi kan karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
1: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
1: Chewy dia.
0: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
1: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilutut itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
0: Oh, parah juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
1: Harusnya ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh?
2: Kok rudal berurat?
3: Kok urat sih?
1: Kan ada gambar-gambar gitu.
0: Tato
1: gitu.
3: Kok ditato?
0: Iya, kan dicap. Made in Indonesia. Made in Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan di tanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

101,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
2: Kain Sasirangan. Kain Sasirangan adalah kain sakral yang diwariskan oleh Lambu Mangkurat ketika masih menjadi pati negara Dipa pada abad ke-12. Dalam sejarah, sasirangan dibuat untuk orang berobat atau dalam bahasa Banjarnya, batatamba.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
0: Sore-sore ngecil kayak di pantai. Dengerin Aksesa Hirzan di Suara Santai.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat suaraku. Hai.
0: Kabar nih, saya lagi ngetik nih.
1: Ketik
0: dulu. Kita mau live dulu di suara.jj
1: ya,
0: di TikTok
1: request, ya. Request, ayo cepatan request. Kalau nggak request nanti lagunya kedelor orang. Ya. Sahabat suara, gimana kabarnya di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026? Udah 2026, waktu berlalu begitu cepatnya. Tapi tenang, lagu-lagu di suara gak cepat berlalu.
0: Yes, karena selalu ada lagu baru juga.
1: Yeay.
0: Di upgrade terus juga buat
1: kamu yang pengen
0: dengerin lagu apa aja. Insya Allah nih semua ada di sini.
1: Insya Allah kita usahain lagu itu. Ya kan, kata Salam Riyadi seperti itu. Jadi buat sahabat suara yang mau dengerin lagu favoritnya ya, saya yes. Kita undang untuk bisa gabung di WhatsApp-nya Iswara. Save nomornya, awas ya gak di save ya. Di 0811 99 33 901.
0: Yoi. Jangan lupa gabung juga di live TikTok kita di @iswara.bjm.
1: Sama follow-follow juga Instagram kita. Sama juga @iswara.bjm ya sahabat suara.

0: 90.1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Lagu yang diputerin Asesa ini kayaknya Asesa ini punya chemistry sama pasangan saya ya.
1: Lagi moodnya nih sama kayaknya ya.
0: Lagi pengen denger lagunya Nicki, High School in Jakarta.
1: High School in High School apa?
0: In Jakarta.
1: Jakarta man, yo.
0: Ini juga lah. Itu katanya. Ih, bisa chemistry-an gitu. Ya, keren banget.
1: Mau nyapa-nyapa juga nih sore hari ini. Pasti my grandmother lagi nonton. Nonton lagi dengerin kita.
0: Siapa
1: di
0: dong?
1: Radio.
0: Nenek ya. Kita tercinta.
1: My grandmother, my Shane Pujastuti.
0: Pushy Ashtuti. Selamat sore.
1: Nenek Tuti, ya.
0: Nenek Tuti.
1: Ya.
0: Apa nih main keren di Nenek Tuti?
1: Aduh.
0: Repot
1: udah
0: ya.
1: Repot sih.
0: Ya. Ya udah kita saya aja deh ntar sama tim Iswara mampir ya kan kalau lagi
1: sebagai pendengar
0: tersepuh. Iya. Betul, karena kalau apa misalnya nih Nenek Tuti lagi masak gitu ya, mau bikin acara kecil-kecilan, kita mau deh datang gitu kalau diajakin ya, Nek. Kalau diajakin.
1: Nih ini kepikiran nih abis ini nih. Wah, ini. Bikin apa ya gitu? Bisa kepikiran Nenek saya ini.
0: Sebuntut nih, sebuntut gitu. Sebuntut juga. Sebuntut juga.
1: Salah dong.
0: Tapi ngomongin soal kota-kota ya saya. Pasti kan kota Jakarta ini juga punya wali kota gitu ya.
1: Iya dong.
0: Nah tapi kita beralihnya wali kota yang ada di Banjarmasin ya.
1: Iya, karena kita juga punya wali kota cuy.
0: Yes, karena ini ada sebuah inisiasi terbaru tentang pemindahan resto apung di atas kapal tongkang di depan Pemko Banjarmasin. Dan dari Pemko Banjarmasin berencana menjadikan tempat bersantai publik dengan salah satu rencana utamanya adalah pembangunan fasilitas air mancur untuk menambah daya tarik visual.
1: Oh, bukannya air mancur udah ada, Pak?
0: Nah, mungkin air mancur yang baru kali ya.
1: Air mancur banyak loh ya.
0: Betul.
1: Ada air mancur yang di Kamboja.
0: Mm-mm.
1: Terus air mancur lagi yang di jembatan Nganu.
0: Itu kan juga di Bekantan kan itu air mancur tuh biasanya.
1: Iya, itu enggak kalah mancurnya
0: iya,
1: itu masih.
0: Iya, habis mancur itu.
1: Habis itu yang di jembatan tuh.
0: Iya, di jembatan malam-malam.
1: Aduh, itu
0: masa
1: apa
0: lama
1: tuh?
0: Ya?
1: Masih enggak sih itu?
0: Kadang iya, kadang enggak. Cuma saya mungkin penglihat saya jarang lewat situ jadi saya tidak berani validasi hal itu ya. Saya jarang banget lewat
1: jembatan. Saya jarang juga, saya jarang. Makanya, juga walaupun my father penduduk situ.
0: Yes.
1: Masa sih waktu pertama-tama itu memang
0: ada ya?
1: Ada sih.
0: Nah, mungkin sahabat suara yang sering lewat situ boleh dong kolem di kolem komen di kolom komentar ya kan. Iya Kak Irjan masih ada Kak Sesa gitu.
1: Ini masih wacana atau gimana
0: nah,
1: nih?
0: Nah, jadi katanya Wali Kota Banjarmasin menyebutkan akan menghidupkan kembali tradisi sungai dengan menghadirkan pasacur apung
1: di situ.
0: Yes, yang sebelumnya akan dibangun infrastruktur pendukung berupa dermaga kecil dulu.
1: Oh.
0: Gitu. Jadi harapannya memang semoga Banjarmasin juga sekitarnya menjadi ruang publik yang hijau, rapi dan menarik bagi wisatawan luar Banjarmasin.
1: Harus rapi, harus hijau lah.
0: Iya, hijau. Kampung hijau berarti ada baru lagi dong.
1: Nah makanya itu.
0: Sehijau apa dulu nih? Kita harus tahu
1: saya
0: nih.
1: Saya tuh kayak penasaran banget sih. Kayaknya
0: hijaunya
1: masih nih. Enggak sih, Banjarmasin
0: hijau
1: tuh kayak
0: hijau saja apa hijau?
1: Hijau botol. Itu penasaran banget sih. Kita tunggu aja gebrakannya ya Bapak Wali Kota Pemko ya.
0: Betul.
1: Bener
0: yang yang
1: betul
0: juga
1: diinisiasi
0: dari
1: oleh Pak Wali Kota kita ya.
0: Kita lihat aja ya.
1: Kita lihat aja hasilnya seperti apa nanti kita.
0: Saya penasaran hijaunya tadi ini seperti apa sih.
1: Yes, kita pengen lihat. Pengen mampir juga nanti kalau udah jadi.
0: Iya. Sama Nenek Tuti nanti kita jalan.
1: Nah aduh ini
0: dijanjiin mulu nih Nenek Tuti nih. Nggak enak sayanya jadinya nih.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kali mandi susu?
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant.
4: Loon, where elegance begins.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak Old Money Vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini Sok Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong, Sok Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: Sok Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak Old Money Vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini Sok Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong, Sok Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: Sok Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
9: Aduh, gimana mau naik jabatan? Kalau naik tangga aja, sendi udah kesakitan. Makanya minum Metawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan. Bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
8: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart, dan herbatos.id.
10: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sahabat suara, nih yang lagi nyari-nyari kuliah gitu ya. Sekarang kalau kuliah itu kan gak bisa cuma tentang teori aja ya kan.
1: Bener,
0: harus ada pengalaman
1: itu.
0: Kan ya Sa. Yes. Sokil. Sokil.
1: Skill atuh bukan skill.
0: Iya, skill. Dan juga kesiapan untuk masuk ke dunia kerjanya nanti ya kan. Nah jadi kamu pengen cari kampus yang ini banget nih yang saya sampaikan tadi, langsung aja kepoin Universitas Ciputra Jakarta.
1: Universitas Ciputra Jakarta tuh punya akreditasi unggul ya. Fasilitasnya juga modern, sistem pembelajarannya juga udah real business project.
0: Yay.
1: Universitas Ciputra Jakarta ini bahkan juga memiliki jejaring internasional, yaitu Ciputra Group. Jadi dengan pembelajaran yang sudah berbasis AI dan sudah bekerja sama juga dengan Apple Academy yang ada di Tamrin 9 Autograph Tower.
0: Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 ini udah dibuka nih sahabat suara. Jadi cek langsung di jakarta.ciputra.ac.id. Sekali lagi jakarta.ciputra.ac.id. Untuk info lebih lanjut, follow Instagram @uc_jakarta, alamat Puri Kembangan, Jakarta Barat.
1: Mulai perjalanan kuliahmu di Universitas Ciputra.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Menyapa kamu juga nih dari studio Suara Banjarmasin.
1: Halo.
0: Hai teman-teman yang ada di live TikTok kita hari ini. Apa kabarnya? Bagaimana feelings-nya hari ini?
1: Feelings good?
0: Feelings like good a dude. Or not good? Ya.
1: Gabung ya cerita-cerita.
0: Gabung
1: lagi. Lagi ada pikiran gitu.
0: Bener.
1: Ya.
0: Bener. Bagusnya sih memang ada pikiran ya daripada enggak ada pikiran.
1: Wah, kosong.
0: Iya kan.
1: Bahaya dong maksudnya, kosong.
0: Maksudnya bener enggak? Masih syukur, masih bersyukur kayaknya kita harus bersyukur ada pikiran ya.
1: Iya, bahkan kalau banyak masalah harus bersyukur juga.
0: Bener.
1: Tapi harus pinter-pinter juga apa ya? Meluapkan stresnya kemana gitu ya.
0: Bener juga sih.
1: Nah,
0: dan ternyata
1: apa tuh? Ternyata kenapa
0: sih? Banyak
1: saya? Caranya.
0: Caranya.
1: Yang kamu tahu apa aja?
0: Jadi kalau misalnya yang saya pernah dengar nih ya dari podcast favorit saya, katanya paling bagus itu kalau seseorang tuh enggak. Kebetulan enggak. Kebetulan podcast cewek-cewek.
1: Oh, cewek-cewek.
0: Nah, biasanya cewek-cewek yang suka agak boring sama kegiatan-kegiatan yang sudah-sudah.
1: Oke. Okay.
0: Jadi menurut mereka di podcast tersebut akan lebih baik jika seorang manusia itu memiliki hobi.
1: Oke. Okay.
0: Dengan hobi tersebut maka kita akan sedikit lebih sibuk dengan dunia kita dan tidak terlalu melihat bagaimana hidup orang lain dan mengurusinya begitu. Dan menurut aku banyak banget yang hobi-hobi yang bisa dikerjakan, salah satunya adalah
1: nih kayaknya sahabat suara juga perlu
0: ini
1: coba
0: sih.
1: Berenang.
0: Nah.
1: Swimming. Orang Banjar itu identik dengan
0: balumba.
1: Benar itu.
0: Yuk berenang yuk.
1: Nah,
0: karena kan kita kota seribu sungai.
1: Betul.
0: Harusnya sih pada bisa berenang ya.
1: Harusnya gitu ya. Jadi memang nih sahabat suara gitu ya, kalau ngomongin soal berenang ya, jadi katanya berenang ini bisa menurunkan stres dan membuat pikiran kita lebih tenang. Karena apa? Karena kan biasanya kita berenang itu di kolam renang ya.
0: Betul.
1: Gitu kan, atau mungkin di sungai.
0: Betul.
1: Yang dimana notabene warna air di kolam dan sungai di luar negeri, nah sedangkan luar negeri itu kan warnanya biru ya gitu.
0: Bener.
1: Ya. Nah jadi secara psikologis itu memberikan efek menenangkan yang sangat luar biasa. Ya. Makanya ada orang yang biasanya duduk di pinggir pantai, jalan-jalan, larut.
0: Itu
1: terlalu mendalami peran.
0: Sorry, itu di pantai mana?
1: Nah itu dia, itu dia. Nah.
0: Pantai yang penuh dengan mistis memang agak takut ya, nah. Sahabat suara. Walaupun kadang pada saat kita berenang, apalagi di kolam renang umum ya.
1: Betul.
0: Tidak masalah bangkit dari kolam renang tersebut, rambut karas banar kan masalah.
1: Karjung, karas kajung rambut. Ya kan ngeri.
0: Sampo jangan pakai sasetan, please. Yang bobotol.
1: Kalau bisa satu botol itu pakaiin langsung habisin aja.
0: Bener.
1: Karena itu tadi jadi aduh ya Allah.
0: Harusnya mungkin conditioner kali ya.
1: Kayaknya ya.
0: Bener, conditioner dulu.
1: Atau panggil ini
0: biar
1: aja.
0: Biar lemes gitu.
1: Teman-teman salon standby.
0: Standby.
1: Ya, jadi langsung krim bath. Yes. Di mana hari ini Mas Mbak Sesa motongin orang enggan lagi ada di kolam renang.
0: Bener, di kolam renang ini misalnya gitu ya. Tolong standby ya gitu.
1: Gimana? Udah siap nih?
0: Jadi takutnya gini, udah bagus berenang, nurunin stres. Stres lagi gara-gara rambut keras kan?
1: Iye.
0: Jadi harus ada.
1: Kayaknya, nih bagus nih, membuka peluang usaha yang baru.
0: Benar.
1: Salon-salon.
0: Hadirlah.
1: Salon-salon krim bat atau barber-barber tadi ya kan?
0: Hadirlah di sekitaran kolam renang.
1: Iya, pas di pinggir orang mau duduk-duduk santai pinggir kolam
0: keras
1: renang.
0: Keras rambut pian.
1: Nah jasa.
0: Tapi marah masih jangan di kolam pulang salah.
1: Tebulik karas rambut.

0: Kosan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aquaviva, murni, sehat, alami.
7: Kakak, kan pinter nih.
8: Ada maunya nih.
7: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
8: Masa nggak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
7: Yeay, itu mah tahu.
8: Terus?
7: Tapi ada nggak investasi yang pasti?
8: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
7: Skinvestasi? Apa tuh?
8: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
7: Oh.
8: Karena vitamin A, E, dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
7: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin, jangka panjang, dan hasilnya pasti, ya skinvestasi.
8: Benar.
7: Makasih kakak pintar. Dan galak, gue.
8: Yeay. Skinvestasi dengan yang pasti. Viva Skin Food.
9: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
10: Iswara.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, terima kasih buat kamu yang udah request. Tadi ada Niken, terus juga ada Michelle, sama sekali juga buat Olive, terus juga ada Anita, terus juga ada Rizky, sama sekali juga buat Nazar, terus juga ada tadi pasang saya Akia. Terima kasih juga udah dengerin. Dan buat kamu yang gabung di TikTok juga ada Ida, terus juga ada Mas Rani, ada Lulu Gua-Gua.
0: Lulu gua.
1: Terus Everyday berpanjang rambut Adi. Eh, undalan Adi.
0: Kan, ini Everyday nih.
1: Dai.
0: Orangan nih.
1: Dai, eh.
0: Dai, panggilnya Dai.
1: Dai. Dai. Hirjan nih Dai. Followin Instagram untuk titik kolon Hirjan Anggoro. Unda sergondrong. Lain Adi. Adi tuh Adi Febrian. Adi tuh rambutnya kelimis manis.
0: Kelimis manis. Manis. Kalau kamu?
1: Gondri, gondrong rigat.
0: Nah, sudah tuh. Udah bungkus dah tuh.
1: Sama gocik.
0: Apa tuh?
1: Gondrong licik.
0: Waduh, nah. hati-hati kamu everyday.
1: Udah deh, abis ini jangan kemana-mana ya. 10 lagu baru di Suara bareng Hirjan dan juga Aksa Isa.
0: Yes, akan dengar kembali ya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
5: Aduh, gimana mau naik jabatan kalau naik tangga aja sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan, bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin original, Etawalin saset, Etawalin delicate dan Etawalin cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam, biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
4: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti, biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin official store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan herbatos.id.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
8: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
7: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
8: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
7: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
8: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
9: Aku Viva, murni sehat alami.
10: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
11: Ini dia 10 lagu baru Iswara,
10: suara warga Indonesia.
12: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita udah menjelang maghrib. Kok jadi
13: agak-agak halal ya? Gitu.
12: Bukan hari Kamis, ini sih masih hari Selasa ya, sahabat suara ya.
13: Betul.
12: Kita mau review 5 lagu yang akan kita purin.
13: Di puring? Apa mau lagi nyetim susu di puring? Bagaimana sih?
12: Di puring.
13: Aneh banget.
12: Aduh,
13: ini
12: salah ya Gia. Saya maksudnya kita review dulu 5 lagu pertama.
13: Apa
12: yang
13: tuh
12: bakal kita puterin?
13: Mana
12: di 10 tuh lagu baru suara ini?
13: Kapan tuh? Sekarang
12: ini sekarang
13: tuh
12: aja ya.
13: Ya udah tuh, sikat ya, aja nih sampai suara.
12: Mungkin di depan serang. Oh, jangan melihat
13: Aduh buram. Tapi sumpah ya, saya minus ternyata mata saya dapat suara.
12: Sekarang udah minus.
13: Iya, saya mau bikin kacamata lah. Sudah tahu harganya berapa, jadi saya nanti buat nyisihin lah. Nanti kalau udah
12: buat beli kacamata, buat beli kacanya atau matanya.
13: Walah, lah.
12: Kacamata
13: ya sahabat
12: biar
13: suara.
12: Biar enggak
13: buram. Iya, jadi biar saya enak nyanyiin lagu It Gitaf gitu.
12: Bener.
13: Mungkin di depan buram ini dia sebut suara.
12: Relate gitu ya.

0: Menurut aku ya, Keljo tuh gak punya lagu yang gak enak. Menurut aku semuanya
1: kaget,
0: enak.
1: Saya tadi kaget. Gak punya apa nih Keljo?
0: Gak pernah punya lagu yang gak enak.
1: Berarti enak semua dong ya saya?
0: Enak semua. Iye. Ini artikulasi saya udah jelas ya?
1: Jelas banget.
0: Saya takutnya nanti
1: kepleset-pleset.
0: Disalahin sama juri minus 5.
1: Iya. Dipanggil tuh ntar tuh ya.
0: Benar ya. Keljo aku buka pintu di lagu.

0: Yo promotor ya undang Nona yang ke Banjarmasin ya.
1: Aduh.
0: Harusnya undang ya saya. Ini wah kece banget. Nona, Nikki, Rich Brian. Berapa tuh tiket nontonnya tuh? Ini dia Rollerblade.
2: Senang bisa dengar suaramu lagi.
1: Nah ini kebagian Indonesia yang Indonesia banget.
0: Betul.
1: Lagu-lagu yang menyentuh hati. Dinyanyiinnya sama Ariel sama Raisa.
0: Aduh.
1: Udah kelar semuanya.
0: Cukup dah tuh.
1: Tutup dulu warungnya ya. Ini yang lagi bersinar sama Raisa ya. Senang dengar suaramu lagi yang merupakan original soundtrack dari film Dilan ITB 1997.
0: Syarafia, sahabat suara, pasti penasaran juga gimana ya movie klipnya gitu ya, video klipnya bisa cek aja di YouTube Syarafia, cari keywordnya sendiri di lagu 5.
1: Sebelum ditelan sendiri,
0: kita telan bareng-bareng. Ha, gimana
1: makan
0: tuh?
1: Makan bareng maksudnya?
0: Iya, ada dimsum yang komen, nah tuh makan bareng nih dimsum.
1: Pengenerin lagu Silon 7 nanti ya di jam 7. Sahabat suara kita dengerin dulu ini dia lagu.
0: Pertama ya.
1: Pertama kita di 10 lagu baru Iswara, Eat Get Up. Mungkin di depan berapa?
3: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, Sarah Sinavia sendiri hadir untuk kamu ya di petang ini. Kita mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Lalu lanjut lagi untuk review 5 lagu selanjutnya.

Yes, lagu yang keenam hari ini ada Gloria Jessica bersama Adek Govinda yang kabarnya nih sahabat suara lagu ini tuh udah lama banget, terusnya kayak proyekan yang udah diidam-idamkan banget sama mereka berdua untuk dirilis. Nah akhirnya dirilis juga di tahun ini, terlebah, terbelah jadi dua, buset.

0: Angel Peters ya. Siapa sih yang gak kenal sama Angel Peters yang dulu juga populer ya sampai sore dalam ajang pencarian bakat penyanyi cilik seperti itu. Dan ternyata Angel Peters benar-benar konsisten dan sampai dia seumur sekarang ini dia tetap rajin berkarya.
1: Mantap.
0: Nah, ini dia Angel Peters, Garis Tangan.
1: Dan selanjutnya lagu yang 9, sama-sama satu ajang sama Kak Seisa nih sahabat suara. Ini dia Angie Carvalho yang merilis lagu terbarunya, Remu.
0: Fate sahabat suara.

0: dan di repost oleh penyanyi internasional bahkan ya. Ini single dari Faith yang terbaru Kita Apa. Oke, mari kita putarkan. Ini dia 5 lagu selanjutnya, 10 lagu beri suara. Yay. Ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Suara hanya di 90,1 FM Istuara, suara warga Indonesia.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Di balik nada ada nama, di balik karya ada kisah. Selamat datang di Suara Loka.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Halo, welcome back sahabat suara. Kita ada di Suara Loka sekarang. Suara Loka hari ini, seperti biasa, kita tuh gak jauh-jauh ngebahas tentang bagaimana industri musik ini beredar gitu ya.
2: Betul.
1: Bagaimana industri seni, kemudian apa aja yang lagi hype juga di dunia entertainment. Seperti yes. itu, kayak hari ini sahabat suara, kita tuh bakal ngebahas tentang yang lagi hype banget, kayak podcastan gitu ya, bisa di YouTube. Bahkan bahan-bahan buat nge-podcast itu udah lagi bukan hal-hal yang sifatnya itu-itu aja. Udah bisa dilebarkan banget ya, kayak bisa ke cerita horor, curhat, deep talk, sampai ngobrol tentang bisnis,
2: Obrolan tongkrongan
1: itu udah bisa banget di-podcastin. Dan anehnya menurut aku ya, tetap seru banget buat didengar, walaupun ngedengerin tentang obrolan tongkrongan orang lain.
2: Oke. Tapi seru ya aja. Sekarang podcast dan konten obrolan santai kan makin digemari banyak orang yang sahabat suara, bukan anak muda aja tapi pekerja kantoran sampai orang-orang yang sibuk sama aktivitasnya. Jadi cara merilis stresnya gitu ya dengan nonton-nonton podcast ini sahabat suara.
1: Bener.
2: Jadi di Suara Loka malam ini kita akan ngebahas kenapa sih podcast dan obrolan santai sekarang ini ya
1: diminati begitu.
2: Diminati dan boleh dong kasih tahu kita podcast favorit kamu di YouTube ya. Gabung bersama kita dan juga Aksi Isa di 0811993390.
1: Ya, bikin kamu trik lagi lah ya. Share.

0: Suara Penjar Masin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Wey, sahabat suara, lanjut lagi kita ya di Suara Loka hari ini. Kita mau bahas tentang podcast favorit kamu nih ya. Di YouTube kah? Atau mungkin di aplikasi streaming lagu? Atau mungkin juga di banyak platform gitu, sahabat suara ya. Kita pengen tahu banget dong, ada gak sih podcast favorit kamu? Atau mungkin bisa menjadi rekomendasi buat sahabat suara lainnya yang mulai pengen ngedengerin podcast. Oke, Aksesa first ya.
1: Apa itu?
0: Aku kan share. Aku siap banget buat nge-share ini karena aku lagi suka banget.
1: Suka
0: ya.
1: Apa tuh?
0: Dengan salah satu podcast yang isinya tuh tiga cewek, tiga orang. Ada Ivy Alisa, ada Sivia Azizah, dan juga Agatha Priscil. Mereka bertiga tuh sahabatan gitu, udah lama. Terus mereka juga pernah bergabung di sebuah vokal grup gitu, Hirzan.
1: Okay.
0: Itu dari mereka masih belasan tahun, dan sekarang mereka udah mau 30 tahun. Mereka akhirnya
1: 30 tahun, Sa?
0: Ya, sekarang mereka maksudnya usia mereka udah mau 30 tahun.
1: Iya.
0: Mereka berkarya tuh dari belasan. Main sinetron, nyanyi, dan lain sebagainya. Sampai di titik mereka kayak seru deh kalau misalnya bikin podcast. Akhirnya mereka bikin podcast, judulnya itu, nama podcastnya di Catch Up Club.
1: Oke.
0: Jadi ngobrolin tentang tentang mereka aja, terus tentang bagaimana, bagaimana mereka waktu dulu sebelum ibaratnya kayak sebelum kenal skincare, sebelum kenal hobi, bagaimana mereka akhirnya bisa nyanyi, bagaimana akhirnya mereka bisa main sinetron, kayak gitu-gitu tuh diceritain secara santai banget aja. Jadi kita kayak nongkrong bareng sama mereka, ikut. Terus kayak ada lomba sih, ada beberapa olahraga favorit mereka juga.
1: Oke, salah punya satunya, olahraga favorit ya mereka ya.
0: Iya, salah satunya tuh waktu zaman sekolah, back to sekolah gini ya. Waktu zaman sekolah ternyata ada salah satu dari mereka namanya Ivy, suka banget main kasti. Kamu pernah main kasti di sekolah?
1: Kasti nih,
0: kasti yang bola ini gini, Irzan, tak gitu. Jadi ada yang lempar bola, terus kita
1: mukul,
0: kayak semacam main apa ya kalau itu softball.
1: Bola lebok ya, bukan ya?
0: Mungkin, bola lebok.
1: Bukan ya?
0: Coba kasti, coba search kasti. Dulu di zaman saya kan lebih tua dari Ivy ya, itu ada kasti memang kalau SD itu. Jadi kayak softball sih? Ya kayak gitu deh, kayak macam bola kasti. Nah, itu seru banget tuh dia ceritanya tuh bola kasti. Jadi kayak relate lagi gitu. Iya ya. Nah, pakai gini bola kasti kayak macam softball gitu.
1: Tahu. Maksudnya mainnya gimana?
0: Ya gitu tuh. Sama
1: kayak main sama kurang lebih.
0: Benar. Tapi kalau di sekolah dulu ya, karena dengan segala kearifan lokal sekolah saya dulu pakai bola sepak. Pokoknya pakai tangan. Nah, terus kalau udah nanti kita tangkis tuh bolanya ya. Kita lari.
1: Jangan sampai
0: kena bola lagi gitu.
1: Iya, tahu.
0: Jangan sampai duluan bolanya. Kayak gitulah, saya mirip kayak gitu. Nah, itu diceritain di situ. Jadi
1: saya rasa berasa langsung ke fase itu kan ya.
0: Seru banget, apalagi kan kita. Apalagi kan mereka itu sama-sama punya karir bernyanyi juga. Ya, mereka banyak kasih insight juga loh untuk perempuan-perempuan. Nah, yang uniknya di The Catch Up Club ini baru 12 episode.
1: Oke.
0: Itu udah booming banget. Podcastnya udah viral banget di TikTok.
1: Okay.
0: Terus salah satu dari mereka tuh udah dapat brand kosmetik.
1: Masuk Anderson.
0: Iya, BA langsung.
1: Gila, keren, langsung BA.
0: Terus
1: saya udah puluhan bulan nih, kok enggak ada sih yang mau ngikut BA saya? Kurang saya apa nih, sahabat suara?
0: Ayo, jelasin.
1: Sama saya nih, apa kita kekurangan nih?
0: Jelasin, sahabat suara.
1: Atau kita bikin podcast nih berdua nih.
0: Boleh.
1: Di luar dari ini, mau.
0: Kayaknya seru saya. Tapi kan kamu yang podcast sama Dr. Jeffrey itu boom banget.
1: Tapi kan itu panggilan aja, bukan ini.
0: Bukan real ya?
1: Iya, bukan apa,
0: Sa? Itu kontennya Jeffrey ya?
1: Iya.
0: Jeffrey dokter dong.
1: Iya, saya tuh pengen in-house gitu.
0: Oh, yang
1: kayak pengen
0: punya kamu
1: sudut
0: sendiri.
1: Pandang, aku sudut pandang cewek kan seru kayaknya.
0: Seru kayaknya.
1: Bahas apapun gitu ya.
0: Sedangkan
1: keuangan, pekerjaan kayaknya menarik sih. Sampai suara kalau setuju, tulis di kolom komentar. Hijen Sesa, bikin podcast dong. Nanti kita pikirin nama podcastnya ya.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: Memainkan musik pilihan.
7: Suara
0: warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Spaghetti Les Orafim. Kayaknya saya suka banget ya lagu ini.
1: Spaghetti. Oh, makanan. Beneran makanan ya?
0: Spaghetti.
1: Oh, spaghetti. Tapi kayaknya kurang sip deh.
0: Kalau
1: makan spaghetti itu di momen-momen yang spesial sih.
0: Iya.
1: Karena kan ini juga sebentar lagi mau menyambut ini ya, tahun baru Islam ya, yang ke 1447.
0: 1448
1: nah,
0: ya.
1: Nah, itu benar ya.
0: Benar.
1: Ini kan 1447 Hijriah.
0: Yes.
1: Karena kita mau menyambut nanti di tahun 1448 Hijriah nih.
0: Yep.
1: Sahabat Suara, ini keren banget untuk meningkatkan pelestarian budaya Islam dan juga menyambut tahun baru 1448 Hijriah. Angkatan Muda Sabilal Muhtadin mempersembahkan Islamic Art Festival 1447 Hijriah ya.
0: Yes, jadi Islamic Art Festival 1447 Hijriah ini tuh hadir dengan beberapa lomba seperti lomba Habsyi, lomba Madihin perorangan, dan juga lomba Tanglong. Selain itu bakal ada juga ini bazar UMKM ya. Dan pastinya juga berbagai hiburan Islami selama perayaan Islamic Art Festival itu tadi.
1: Untuk pendaftaran lomba, info Syarifah Jamila di 0813-566-3276 dan Ardelia Nabila di 0821-5035-0302. Atau cek Instagramnya aja nih, sahabat Suara. Jangan lupa di follow @AMSBanjarmasin.
0: Yes, sahabat Suara udah jelas ya. Jangan lupa untuk berhadir dan ramaikan juga Islamic Art Festival 2026, supported by Mavi Management dan didukung oleh Iswara Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Saatnya sholat Isya untuk daerah Banjarmasin dan sekitar.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Dengarkan Iswara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...
1: Oh.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan

0: Di suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Kamu punya gak sih podcast favorit, Hirzan? Yang kayak
1: podcast favorit, Titik Kumpul.
0: Titik Kumpul.
1: Ya seru Titik Kumpul tuh. Terus apa lagi ya? Selain Titik Kumpul, podcastnya dulu kan PWK ya, seneng juga tuh saya ngikutin tuh. Terus Radit lagi iya ngikutin sih juga.
0: Demi apa sih, memang
1: seru ya Radit ya.
0: Seru banget Radit tuh.
1: Seru banget Radit sumpah.
0: Apa ya, materinya tuh gak terbatas ya, ya kayak apa aja jadi gitu. Komedi jadi, yang serius-serius jadi. Bahkan sekarang tuh lebih sering ngobrol sama dokter-dokter ya.
1: Iya, kenapa ya sekarang ngobrol sama dokter-dokter ya.
0: Berkaitan dengan kesehatan, tapi emang dokter-dokter yang hadir pun
1: dokter yang kompeten juga ya saya.
0: Selain kompeten, mereka juga adalah dokter-dokter yang menurut saya kreatif ya.
1: Maksudnya gimana tuh kalau kreatif?
0: Ya tidak hanya menjadi seorang dokter, tapi juga banyak nge-share hal-hal yang penting gitu kan. Nulis juga. Jadi kayak banyak informasi yang kita dapat dari mereka gitu. Jadi kayak seru aja sih. Tapi kalau misalkan kan ada orang yang sekedar menjadi dokter.
1: Sekedar jadi dokter, oke.
0: Maksudnya sekedar menjadi dokter arti kata kan menjalankan tugas misalnya kayak yaudah kerja sebagai dokter di rumah sakit atau buka praktek. Tapi kalau ini tuh menurut saya lebih dari sekedar dokter. Menjalin begitu banyak apa ya? Relasi dengan
1: banyak orang,
0: followers ya kan,
1: ngebangun.
0: Menjawab, wah itu bukan hal yang mudah. Tapi buat saya perlu diapresiasi lebih sih.
1: Oke.
0: Gitu, dan banyak dokter yang kayak gitu sekarang ya. Jadi kayak, oh, hebat. Dokter Jeffrey juga shout out sih. Kasih

0: info yang lebih banyak gitu ke kita, gitu.
1: Biar salah kita dapat insight baru juga.
0: Bener,
1: gitu kan.
0: Karena banyak banget hal yang kita nggak tahu.
1: Iya,
0: gitu.
1: Karena kan kita banyak dapat di TikTok. Nah, masalahnya TikTok ini belum tentu benar.
0: Betul. Jadi, nah, dengan adanya sekarang, orang-orang expert yang memang expert pada bidangnya, ini kan bisa memvalidkan info-info.
1: Betul.
0: Dan membantahkan berita-berita yang hoax,
1: nah,
0: gitu.
1: Takutnya kita udah ngelakuin yang hoax. Yang hoax itu
0: salah.
1: Udah jauh nih ya, kita udah apa menggunakannya kayak berbulan-bulan.
0: Bener.
1: Ternyata salah, rugi banget.
0: Rugi
1: gitu
0: banget,
1: kan.
0: Makanya tuh sebut suara ya. Wes, terima kasih buat dokter-dokter yang
1: hadir ya.
0: Hadir, dan dokter-dokter yang juga maksudnya walaupun tidak share di sosmed tapi juga benar-benar dedikasi tinggi ya.
1: Betul.
0: Yang kayak dokter jaga tuh, aduh.
1: Aduh, respect kita ya.
0: Itu baru-baru bikin konten itu udah ngantuk, Firzan.
1: Gak bisa mikir
0: itu juga
1: konten.
0: Buat saya lebih dari sekedar dokter juga tuh,
1: yeah,
0: dokter
1: itu.
0: Jaga tuh.
1: Iya, dokjak ini.
0: Dokter jaga, dokter spesialis.
1: Wah, udah tuh.
0: Dokter yang ada di dalam pelosok-pelosok.
1: Wah, itu respect sih.
0: Bukan dari lebih
1: terima
0: dari
1: ya,
0: sekedar dokter.
1: Semua dokter-dokter yang
0: kayaknya semuanya deh, lebih dari sekedar dokter.
1: Ya, siap siaga selalu mengobati seluruh masyarakat Indonesia ya.
0: Benar,
1: terima
0: luar
1: kasih,
0: biasa.
1: Terima kasih ya.
0: Sampai lupa. Ketemu di praktek berikutnya. Podcast.
1: Podcast beneran.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong.
6: Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong.
6: Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: masih di Suara Banjar Masin 90,1 FM Suara Warga Indonesia Galau. Barang siapa yang lagi galau malam hari ini, kita doain ya, semoga ada solusi. Amin. Ada terbukalah jalan terbaiknya buat galau-galau itu ya. Galau okay. Tuh saya pikir dulu galau tuh cuma soal cinta ya.
1: Tapi banyak hal ya.
0: Banyak hal.
1: Iya benar. Jadi kita perlu tontonan podcast yang cocok gitu ya
0: yang
1: untuk
0: membangun.
1: Merilis stres kita ya.
0: Bener.
1: Kan. Jadi misalnya permasalahannya tentang percintaan, cara aja podcast tentang pembahasan percintaan.
0: Betul. Yang lagi terjebak dalam toxic relationship, cari aja.
1: Kalau ada.
0: Cari cara menghempaskannya.
1: Mau dihempasin kemana sih saya juga. Kalau dihempasin mau dihempasin kemana juga coba.
0: Cara menghempaskannya lah dengan berani untuk.
1: Oke, untuk
0: gak sama dia lagi.
1: Emang apa jaminannya?
0: Mumpung masih pacaran ya.
1: Mumpung sih ya, bisa jadi bahan pertimbangan lah.
0: Kalau udah cuman dalam pernikahan kan itu pembahasannya nanti dalam cinta ya. Thank you.
1: Iya, besok ya.
0: Besok ya.
2: Ketemu lagi di Suara Loka minggu depan. Tempatnya obrolan asik, musik, dan cerita. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Lagi kepikiran, jangan cuma diam, buruan gabung di Kirim Salam.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Now I know how much I mau puter lagu ini habis itu.
1: Boleh habis ini kita puterin ya.
0: Tapi sahabat sebelum suara
1: kita puterin nih gitu ya.
0: Sahabat suara.
1: Menurut psikolog menyebut kalau kita sering lupa diajak ngomong, suka enggak nyambung, tandanya kita harus keluar dari kita sehari-hari atau liburan nih.
0: Saya.
1: Tadi telat kamu lambat.
0: Saya banget.
1: Langsung liburan sekarang.
0: Tapi saya emang enggak ada liburan sih.
1: Ya liburan sah, pikirin deh liburannya mau kemana, ngapain gitu.
0: Nah, liburan tuh bukan tentang apa, Hirzan?
1: Healingnya aja.
0: Namun
1: buat bikin pikiran dan tubuh kembali seimbang aja. Jadi life balancing.
0: Wow. Kalau kamu sahabat suara pertinya ini
1: adalah
0: tanda paling terasa pada saat tubuh itu butuh liburan apa nih?
1: Nah itu
0: udah
1: dia
0: terjawab sih tadi ya. Tapi kamu sih yang ditanya bukan.
1: Betul.
0: Aku langsung kirim salam juga di 0811 993 901 ditemenin Caleb Jay.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia, sahabat suara.
1: Yeay.
0: Ini kita mau tahu dong, tanda paling terasa pas udah butuh banget liburan apa nih? Kalau aku sih emang yang kayak gitu tadi ya.
1: Apa tuh?
0: Ngomong udah mulai typo.
1: Mm-mm.
0: Ingatan udah mulai agak berkurang banget.
1: Ingatan mulai berkurang.
0: Minum air putih makin kurang aja. Arti kata kan kita udah mulai ngerasa boring mungkin ya.
1: Betul,
0: sama
1: betul.
0: Aktivitas harian
1: ya, betul.
0: Mungkin harus libur juga. Walaupun liburannya ala saya tuh selalu bukan liburan yang holiday. Mana sih maksudnya?
1: Tapi,
0: holiday liburan kan sama
1: kan
0: aja.
1: Kan sama ya. Holy sama day. Liburan.
0: Holiday kan kudus ya, maksudnya kan benar-benar kudus.
1: Iya.
0: Ingat nggak kemarin kan pertanyaan kita kan?
1: Iya. Holy ini kan, holy apa kata hari kemarin? Holy City. Ya.
0: Holy City, kota kudus.
1: Ayo jadi ay, semangat.
0: Nah, ya. Nah kalau aku sih benar-benar yang paling berasa itu ya hal-hal kayak gitu sih yang memang harusnya sih melipir sedikit dari hiruk pikuk, tapi belum
1: dunia,
0: bisa sih kayaknya.
1: Atau kamu
0: melipir
1: cari
0: dikit, anak saya gitu.
1: Kamu suka main game nggak juga? Saya nggak suka ya.
0: Saya bukan nggak suka sih,
1: atau
0: cuman kalau main game itu tuh jadi kayak spare waktunya jadi terlalu banyak.
1: Oke, terus?
0: Udah nggak sempet juga sih. Main game.
1: Maksudnya kayak nggak usah game-game kayak Mobile Legend yang.
0: Iya game-game kayak ini kan.
1: Keras.
0: Saya nggak mungkin mau main juga Mobile Legend sih. Karena saya benar-benar nggak ngerti sih. Apa sih biasanya kalau ibu-ibu tuh?
1: Candy Crush.
0: Candy Crush.
1: Iya, aku jaman itu udah
0: 100.000. Nah, waktu belum jadi ibu, saya Candy Crush mania banget.
1: Oh,
0: tapi setelah jadi ibu itu waktu yang ada nih misalnya ya sahabat suara kayak anak saya lagi tidur, ya saya ikut tidur aja.
1: Oh, mending kamu istirahat
0: bener,
1: gitu ya.
0: Bener, atau saya makan misalnya kayak gitu. Karena waktu untuk menikmati makan
1: sama
0: sama istirahat itu tuh udah beda banget saat punya anak.
1: Okay.
0: Nggak tahu saya kalau mungkin lebay juga ya saya, tapi buat saya sih enggak, karena dulu saya makan bener-bener yang nyantai, enak banget. Kalau sekarang tuh harus cepet-cepet makannya tuh.
1: Okay,
0: takut anak kebangun
1: ya,
0: apalagi kan
1: gitu
0: sekarang
1: ya.
0: Saya lagi fase yang nggak bisa banget jauh dari saya sebenarnya. Jadi dia tuh kayak aduh
1: pengen dekat-dekat kamu aja gitu ya bawaannya ya,
0: nempel
1: iya nggak bisa dilepas gitu.
0: Nah,
1: kan
0: jadi apa tuh namanya? Jadi susah kalau misalnya saya udah dia tidur nih, ya. Terus saya keluar nih.
1: Oke.
0: Okay. Terus cepet tuh mandi harus cepet, makan harus cepet. Kalau enggak dia bangun lagi.
1: Oh.
0: Nah dia bangun itu sayang aja sih waktu dia harusnya tidur panjang. Jadi sebentar, nah ntar jadi rewel kalau tidurnya itu terlalu sebentar. Nah jadi itulah pokoknya dah. Aduh ya,
1: yaudah
0: tinggal
1: deh, Sabrina,
0: menunggu
1: udah tadi prepare
0: waktu
1: ya.
0: Aja.
1: Langsung aja Sabrina.
0: Sabrina tolong hibur aku. Tapi pakai carpenter ya.
1: Oke, silakan.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan, memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Cen, lu punya sahabat suara ya. Ini ada Rizky di Banjarmasin. Pas kerjaan dikit tapi rasanya capek terus, itu biasanya aku udah butuh healing. Jadi mungkin sahabat suara yang belum tahu kita ngobrolin apa, tanda paling terasa pas udah butuh liburan itu apa sih bagi kamu sahabat suara ya. Terus juga ada Rara di Banjarmasin. Kalau mulai sering bengong dan buka aplikasi travel, fix yes, udah pengen liburan. Terus juga ada Didi di Banjarmasin. Tanda paling terasa tuh pas weekend cuma dipakai buat tiduran seharian. Nah, nanti kan jam kerja kamu gitu, betul, yang padat banget, teman.
1: Sahabat suara, gimana kalau dari kamu nih yang belum gabung sama kita?
0: Betul.
1: Tanda paling terasa gitu ya, mm-hmm, saat kamu ngerasa butuh banget liburan. Tapi kalau kamu sendiri, Hirzan, liburan, iya, kalau kamu diberikan kesempatan untuk liburan, kamu mau liburan kemana sih?
0: Aku mau, boleh deh, ke Jogja lagi deh.
1: Aduh, tempat yang sama tuh.
0: Jogja, tapi dengan apa ya?
1: Cerita yang berbeda. Loh, bukan jangan dong.
0: Iya, cerita berbeda maksudnya tempatnya, oh, belum tempatnya semua aku eksplor, Sa.
1: Oh, gitu.
0: Gitu, tapi semoga dengan orang yang sama. Amin. Nah, kan ini travel menulakan Hirjan Sesa nih. Langsung aja, saya harus tapi lambat hidup nih. Langsung aja, cepat aja hidup
1: prospek,
0: nih, cepat.
1: Prospek ya. Jadi buat kamu sahabat suara yang pengen juga gabung sama kita,
0: yay,
1: di 0811-993-3901 nih, telepon aktif gak nih?
0: Telepon aktif, telepon aja, nanti kita
1: telepon aja,
0: hubungin aja, kita
1: apa
0: sambungin.
1: Apa paling terasa dari kamu nih ya, saat kamu butuh liburan? Siapa sih? Aduh, namanya siapa? Dino, mana nih?
0: Iya, Dino.
1: Biasanya Dino gabung nih sama kita
0: dengan apa ya, dengan bahasa yang macam-macam, Dino.
1: Benar, apa stiker-stiker Roma Haji Roma.
0: Nah, itu dia.
1: Itu yang kami rindukan.
0: Ayo Dino, cepat.
1: Ayo Dino, ayo gabung.
0: Tungguin ya.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Internet lambat bikin resah. Streaming live jadi susah. Hidup kok mau banyak masalah? Yuk beralih ke Smartfren. Sekarang jaringan Smartfren semakin luas dan stabil di berbagai daerah Indonesia. Dari Pulau Jawa, Bali, Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai Nusa Tenggara. Nikmati sinyal kuat, internet super cepat dengan Smartfren Unlimited. Mau browsing, streaming, live shopping, atau upload konten, semua makin sacet. Bikin hidupmu bebas worry, my friend. Smartfren, jaringan semakin luas, sinyal kuat, internet super cepat.
3: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Hirzan?
1: Iya, Sesa.
0: Mau seh mana?
1: Hah?
0: Mau seh mana?
1: Ketutup. Lipat yang benar, Jubai.
0: Belum. Sahabat ya suara, kita ada di Suara Santai Show.
1: Bukan itu, bukan pakai show, bro. Gak pakai show.
0: Kita hari ini don't stop beating like a drum, baby, don't stop beating.
1: Nah, saya lagi stress rilisnya dengan bernyanyi-nyanyi ria ya, sebut suara.
0: Kesannya saya stres banget.
1: Oh, ya kan semua orang setiap hari pasti stres, cuma kan tingkat stresnya yang rendah. Gimana? Gitu-gitu ya.
0: Nah,
1: kan?
0: Ada Didi di Banjarmasin nih.
1: Halo Didi.
0: Eh udah, ada Salsabila di Banjarmasin.
1: Oke, Salsabila lagi katanya.
0: Kalau aku udah gampang yang kayak bot.
1: Nah, Sesa katanya dia lagi punya ini deh, otak nangkap sekarang, mulutnya enggak bisa nangkap.
0: Mulutnya.
1: Aneh banget nih mulutnya.
0: Mulutnya duluan sih. Ah. Kalau udah gampang bad mood gara-gara hal kecil, biasanya aku langsung sadar kayak aduh, perlu jalan-jalan seetik nih.
1: Seetik nih ya. Terus juga ada Fikri Banjarmasin. Aku tuh kalau udah bosan lihat suasana kamar sendiri, berarti waktunya buat berubah katanya. Liburan, Fikri. Liburan maksudnya. Liburan kan, masa berubah jadi orang lain? Masa Fikri jadi Fitri kan enggak mungkin.
0: Masa jadi diri sendiri.
1: Iya, masa jadi Fitri ya kan?
0: Enggak mungkin. Masa ganti teh, cinta dong Fitri, cinta Fitri.
1: Ya bukan dong, cinta no Fitri, season. Sinetron kamu pick. Ya sahabat suara, jadi memang orang yang pengen pengen liburan itu kan biasanya memang psikologisnya udah kayak udah ngasih alert gitu ya, ngasih alarm gitu, ngasih wajangan kayak badannya ngomong sendiri itu sama badan dia, dia ngomong badannya,
0: sinyal badan, maksudnya, ya,
1: badan. Kamu butuh liburan gitu saya katanya.
0: Kamu serius ngeginiin? Ya.
1: Nggak usah jauh-jauh, katanya pijit aja katanya gitu.
0: Di anusin aja ya.
1: Di mana tuh Jan?
0: Jari-jari kan.
1: Atau
0: dinasti kan?
1: Dinasti iya. Sahabat suara nih.
0: Dinasti.
1: Kok dinasti ya? Ya.

0: diadu beneran.
1: Iya makanya saya kok dinasti ya, harus kan Nesti dulu baru
0: dinasti. Dulu ya,
1: iya,
0: dulu,
1: Johan dinasti.
0: Terus kan saya pikir Nesti itu jualan apa gitu.
1: Taste gitu kan, kan Nesti ini bener. Kayaknya jual restoran ya, restoran
0: terus
1: restoran.
0: Terus kan itu gambarnya itu apa ya?
1: Bunga melati enggak sih, Sa?
0: Oh, bunga itu ya.
1: Itu kan bulat kuning. Putih-putih, kelopak-kelopak putih-putih kan gitu gambar.
0: Saya pikir telur.
1: La ilaha illallah.
0: Tapi lebih parah bapak saya sih. Jadi ada satu tempat pijet ya. Tempat pijet di daerah mana nih?
1: Mana?
0: Pokoknya deket Mitra situ deh.
1: Oke.
0: Nakamura namanya.
1: Oh, bagus gak, Sa?
0: Banyak sih bilang itu bagus juga sih. Ternyata semuanya bagus sih ya.
1: Semua bagus.
0: Terus pijat ini. Nah,
1: tergantung kita mau
0: yang salah bapak saya.
1: Kenapa salah?
0: Jual makan Jepang enggak aja.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Tanda-tanda nih.
1: Langsung aja.
0: Tanda-tanda liburan, bye.
1: Makan aja sudah, bye.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Hai!
4: Hai! Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai!
4: Hai! Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memainkan musik pilihan.
5: Suara
7: Warga Indonesia.

0: Masih di Suara Penjuru, masih 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, terima kasih banyak loh udah gabung bersama saya dan juga Irzan dari jam 5 tadi ya.
1: Ya, dan pastinya juga buat kamu yang selalu dengerin kita, I love you.
0: Ya, that's it ya sahabat suara. Besok kita berjumpa lagi. Tetap dengerin Aksesa dan juga Irzan. Dimana lagi kalau bukan di Suara Banjarmasin.
1: Suara Warga Indonesia, selamat malam, selamat istirahat.
0: Bye. With you.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Udah enak, yuk lanjut istirahat. Dengerin Suara Santai Senin sampai Jumat jam 5 sore sampai 9 malam.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, suara-suara warga Indonesia. Menyapa sahabat suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, let's go. Ditemenin sama Beril lagi, day to day. Dari Senin sampai Jumat di jam 8 sampai jam 10 malam. Apa kabar sahabat suara? Wow, udah ada yang absen nih banyak nih. Ada dari Altov. Kak Beril, gak live TikTok. Live. Kak Beril, aku sekarang posisi lagi di Pasar Minggu menuju ke Depok. Ada dari Nanda. Macet banget kak. Iyalah jam segini. Gue jadi inget dulu waktu ngampus ya. Enak banget, kampus gue di Depok. Rumah gue di Pasar Minggu. Setiap pagi gue berangkat, gak kena macet. Karena lawan arah. Ngomong soal kampus, gue abis ini bakal kasih info sahabat suara. Jadi tuh ada anak wah ini generasi emas banget sih. Jadi ada siswa asal Tangsel, dia lolos ke 7 universitas ternama di dunia. Yes, lo gak salah dengar, di dunia. Kampusnya apa aja? Selengkapnya abis ini, so stay tune di suara.

Di suara-suara warga Indonesia, Beril Rasan Davi. Baca-bacain dulu di WhatsApp ya. Ada beberapa titip salam. Ada dari Nanda, mau titip salam lagi nih buat mantan pacarnya yang sebenarnya sekarang masih kontak-kontakan kan, katanya. Ini emang berat ya. Udah soal mantan tuh gak bisa tuh, abis putus langsung lost contact tuh gak bisa. Pasti ada basi-basian tuh masih ada cuy. Iya, ntar disalamin ya. Mantannya nama siapa? Coba dong kasih tahu dong. Kali-kali orangnya dengar terus bisa aku mention namanya. Tapi lo lagi chatan, ngapain titip salam di radio? Gak apa-apa ya, mungkin pengen di medium yang berbeda gitu. Biar semakin gitu dah pokoknya. Ya, balikan lah. Usah amat. Ada dari Putri. Yang laporan badannya lagi gak enak nih. Dari tadi ingusan mulu. Emang cuacanya lagi gak bener ya Putri? Kamu mending rajin-rajin minum vitamin. Vitamin C, vitamin D. Atau gak yang biar lebih simpel, beli aja multivitamin. Black Mores bagus tuh. Padahal gak disponsorin. Tapi vitamin penting ya guys. Jadi itu bisa pokoknya nahan diet. Meningkatkan daya tahan tubuh lo deh pokoknya. Gue ngaruh banget loh vitamin itu. Emang gak kerasa secara instan gitu. Gue ngerasa efeknya ada. Cuma gak tahu somehow gue fit aja gitu. Emang ngantukan sih ngantukan, cuma kayak fit aja gitu alhamdulillahnya. Apalagi zaman kuliah dulu yang gue banyak banget UKM tuh gue ikutin tuh. Banyak UKM gue ikutin. Radio, UKM olahraga, departemen olahraga segala macam gue ikutin. Tapi kok gue gak masuk ke 7 universitas ternama di dunia? Seperti yang satu ini sahabat suara. Jadi ada siswi asal Tangsel dari ini lulusan Binus School Serpong, namanya Kalia. Gila, Sigra nih pasti adeknya nih. Enggak ya? Sorry, itu mobil. Jadi Kalia ini dapat 7 perguruan tinggi ternama di dunia tahun ajaran 2026-2027. Ini kampusnya juga enggak main-main ya. Ada University College London, ada King's College London. Terus The University of Edinburgh. Abis itu Jepang juga dapat ya. Kyoto University, Hong Kong, The Hong Kong Polytechnic University. Ada The University of Hong Kong. Buset, yang di Jepang dia dapat 1, 2, 3. Iya dapat 3 langsung. Sama UI diterima juga. Katanya si Kalia ini bilang emang udah jadi mimpinya dia buat kuliah di kampus top dunia. Itu mimpinya itu sudah tumbuh dari SMP. Setelah dia ngelihat senior dapetin surat penerimaan universitas, terus dia kayak, wah gue harus kayak dia nih. Tapi walaupun sekarang dapat prestasi yang gede banget ya, Kalia tuh sempat takut gagal juga sahabat suara. Dan emang kurang aktif di sekolah. Tapi waktu kelas 10 katanya dia keluar dari zona nyaman. Asik. Zona nyaman. Dia aktif ikut klub sama kegiatan sekolah. Nah dari situ tuh dia belajar kalau kegagalan tuh bisa jadi bahan refleksi dan pelajaran untuk berkembang. Tuh refleksi tuh begini. Pijat be lu. Tapi emang pijat kalau lagi badan sakit sih emang harus pijat sih ya. Kepala sekolah Binus School Serpong namanya Corey Allison bilang kalau Kalia itu adalah contoh siswa yang bisa membuka peluang besar lewat kerja keras, dukungan sekolah dan tekad kuat. Ya iyalah, hasilnya gak main-main bro. Gokil ih. Sedangkan gue di SMA dapat nilai bagus di bahasa Indonesia sama bahasa Inggrisnya udah syukur. Ya jujur gue SMA tuh gue spesialis. Apa ya, yang gue condong sih yang nilainya alhamdulillah bagus-bagus tuh bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Malah bahasa Indonesia gue agak-agak kurang. Nilainya kayak pada 75, 80, itu gak bagus ya. Sorry, standar gue beda berarti. Standar gue jeblok. Terus apa ya, sejarah oke lah gue, sejarah. Karena kan gas merah, suhoki, jangan lupakan sejarah. Gue pengen tahu kalau lo sahabat suara, lo waktu SMA lo spesialis pelajaran apa sih? Kasih tahu di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014.

0: masalah.
1: Halo semua warga yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
2: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngenak.
3: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
4: Klinik aku begitu sangat mewah, lebar dan murah.
5: Nanti kalau rame-rame di luar katanya kalau ke psikolog mahal, healingnya with King Nasar aja.
6: Ibu jangan selalu mikirin suami.
7: Karena belum tentu suami itu mikirin ibu.
8: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
2: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
1: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
2: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
9: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: Beril masih ngomongin soal mata pelajaran spesialis kamu waktu SMA. Let's go, masuk yuk. Baca-bacain dulu nih. Ada dari siapa nih bentar? Bimo, geografi. Gue tuh apal banget peta, Bang. Tapi sekarang masih gak apal arah hubungan gue mau kemana. Zap. Mau. Lemah tuh gue peta buta. Lu susah banget peta buta. Bagus deh kalau hafal peta ya. Berarti lu gak butuh Google Map sama Waze. Lala, aku suka kimia karena rumit, tapi kok gue suka aja, satisfying gitu loh kak, ngelihat angka-angka dan huruf-huruf kecilnya. Lo suka CO2? O2? Waduh, macem-macem tuh ya. NaCl? Asik, NaCl. Ada Fajar, gue suka banget sejarah bang, karena gue lebih gampang ingat drama masa lalu daripada rumus. Ya Allah, ini mah sejarah hidup lo. Yang lain kasih tahu ya, mata pelajaran spesialis kamu tuh apa sih? Boleh masuk aja di WhatsApp Rizky Suara di 0816-114-1014.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Kan katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

And dikit lagi masuk jam 9 malam, gue bakal kembali lagi. Ditunggu respon-respon dari topik malam hari ini ya. Topik malam hari ini adalah, lo waktu SMA spesialis mata pelajaran apa? Kita beradu mata pelajaran. WhatsApp 0816 114 1014.

0: Bang Beril. Ada yang absen-absen nih. Ada Tina.
1: Tina, ih udah lama banget ih gak nge-WhatsApp ih.
0: Tina mau update aja Kak Beril, apa kabar? Aku sekarang lagi happy banget karena udah keterima di UI.
1: Alhamdulillah Tina, fakultas apa?
0: Nyogok berapa ya Tina? Enggak bicara, bicara demi Allah bicara.
1: UI enggak gitu ya. Ya, kamu juga pintar juga ya. Jadi kasih tahu ke aku kamu fakultas apa. Kali-kali nanti kamu misalkan kalau kamu D3, S1-nya mau di kamu selain gitu di luar negeri gitu misalkan, atau S1, S2-nya pengen lanjut. Jujur gue pengen lanjut S2 juga lagi. Doain ya rezekinya ada ya sahabat suara ya.
0: Ada dari siapa nih? Ada dari Anonymous yang laporan update traffic juga di daerah Pasar Minggu menuju Tebet, ramai lancar. Tumben jam segini ya, lancar-lancar ya.
1: Suara gue udah serak-serak banget. Lo juga pada jaga kesehatan ya.
0: Gue masih ngomongin soal mata pelajaran topik hari ini ya, mata pelajaran yang lo spesialis banget di mata pelajaran itu. Kasih tahu gue, tinggal WhatsApp aja di WhatsApp AI Suara di 0816 114 1014, and I'll be back.
2: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rosendavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

0: Nongkrong bareng Beril, barengan sama Beril Rasandavi. Ada BTS masuk nih, kita masuk yuk ke BTS yuk.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Oke, ada cerita. Ber, gue dulu pernah dimarahin sama guru sejarah. Namanya Pak Aman. Kalau dimarahin berarti gak aman tuh. Dia tuh galak tapi ngomongnya pelan. Wah anjir, gue juga punya guru kayak gitu lagi cuy. Bu Yani namanya. Nah itu justru lebih serem katanya. Beliau lagi jelasin soal perang di Diponegoro. Gue waktu itu lagi ketangkap basah ngobrol sama teman sebangku gue. Tiba-tiba tapi kelas diem gitu. Sunyi banget. Pas gue nengok depan, Pak Aman udah berdiri sambil ngeliatin gue. Terus dia bilang gini, kalau kamu ngerasa lebih menarik dari sejarah Indonesia, silakan maju ke depan dan jelaskan. Ih!

0: anak suara siulan. Padahal anak-anak gak ada yang siulan sama sekali. Dia gini, ya udah ya, barisan belakang, Beril, Ronaldo, Hamdan, semuanya udah, saya udah males, saya mau keluar aja sekarang ya. Kalian ngobrol aja siul-siul sana. Kita sekelas bingung ya. Bingung. Gak ada yang siul, demi Allah gak ada yang siul. Nah, dia tadi ngambek 2 minggu gak mau ngajar. Seminggu lebih lah. Soal siul ini ntar gue ceritain malam Jumat ya. Gue merinding sih sampai sekarang. Ntar kelanjutannya. Ya gitulah pokoknya lah. Terima kasih buat kamu muridnya Pak Aman yang udah cerita ya. Semoga Pak Aman aman-aman saja ya. Sehat selalu, gimana pun itu guru kita ya. Kita harus mendoakan mereka yang terbaik gitu. I'll be back. Ke playlist dulu ya sahabat suara ya.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

101,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara warga.

Aduh, udah mau jam 10 malam nih, sahabat suara. Waktunya Beryl pamit. Maaf banget ya kalau Beryl hari ini ngomongnya tidak kepanjang. Tapi yang penting kamu yang lagi di jalan, hati-hati selalu. Jangan ngantuk. Kalau ngantuk, minggir dulu. Cemilan, sedia cemilan lah kalau lagi nyetir ya. Buat kamu yang lagi nyetir sambil dengerin radio. Cemilan simpel aja kayak nasi padang gitu ya. Atau nasi kandar gitu ya. Simpel-simpel aja lah yang cocok dibawa di mobil gitu. Sambil nyetir, sambil cemilin nasi padang kan simpel. Ah iya, makanan Raja Inggris itu. Sahabat suara, waktunya Beryl pamit. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin aku dari jam 8 sampai sekarang udah mau jam 10 malam. Buat yang udah di rumah, selamat beristirahat. And it's time for me to say, mic's off. Hearts on. I'll see you tomorrow. Bye.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Badudus. Badudus adalah ritual mandi untuk mensucikan diri calon pengantin dalam masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Ritual badudus biasanya dilangsungkan saat pernikahan, penobatan terhadap seseorang, dan juga saat hamil 7 bulan. Secara umum, makna ritual badudus adalah pembersihan diri, baik lahir maupun batin.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
5: Selamat datang di Apotik Andalan. Ada yang bisa dibantu?
6: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
5: Iya.
6: Bagus ya?
5: Bagus dong.
6: Oh.
5: Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%.
6: Uh-huh.
5: Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
6: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
5: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
6: Wah, menarik ya. Harganya?
5: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
6: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
7: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.
8: Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
9: No, ini Soclean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong.
8: Soclean Eau de Parfum,
9: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
9: No, ini Soclean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
10: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Alan-alan. Alan-alan adalah pertunjukan lomba panjat pinang khas Kalimantan Selatan di mana pesertanya diharuskan memakai topeng. Biasanya, hadiah yang digantung di atas tiang akan dibagikan kepada penonton oleh peserta yang berhasil mencapai puncak tiang. Tradisi alan-alan sempat populer di Kalimantan Selatan pada tahun 60-an dan sering digelar pada pesta perkawinan rakyat.
0: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Senang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pagi-pagi perlu semangat baru. Dengerin di Suara Seru.
1: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
2: Bapak-bapak FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Hari ini ada Irzan yang menggantikan Adi Febrian ya, karena Adi harus latihan buat persiapan lompat indah katanya ya di Manokwari nanti tahun depan, tapi padahal ya cuma udah siap-siap tahun ini katanya. Ya udah gak apa-apa Di, saya siap gantiin. Dan hari ini Irzan bersama Rama akan menemani kamu. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu favoritnya di request suara seru, yuk buruan aja gabung di WhatsApp di 0811 993391. Seperti biasa formatnya ya sahabat suara, ketik lokasi, spasi nama, spasi umur, spasi request lagu kamu. Atau mungkin juga pengen gabung di TikTok kita, langsung aja follow-follow kita di @iswara.bjm ya. Jadi buat kamu juga yang mungkin belum follow, kita follow dulu ya kan, nyalakan notifikasinya biar tahu kita live-nya kapan. Terus juga yang pengen gabung di Instagram, kita juga punya konten-konten seru, langsung aja di follow, nyalakan juga notifikasinya, jangan lupa di @iswara.bjm. Spesial buat sahabat suara, kita buka dulu dengan lagu ini. Kasih saya kasih yang pelan dulu dikit nih ya. Saya langsung kencengin aja. Ini dia Serana dari For Revenge. Wow.

0: Masih 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita nungguin kamu yang pengen request yang gabung-gabung di TikTok. Cara kirim pesan sama request lagu gimana bang? Ini aja tinggal komen aja, Magiku Happy New. Komen aja di TikTok, nanti saya puterin ya lagu apa yang pengen kamu puter, apa yang pengen kamu dengerin gitu ya. Tenang aja, nanti Hirjan puterin buat kamu yang pengen gabung. Silakan sekali lagi di WhatsApp bisa, TikTok bisa, Instagram bisa. TikTok Instagram tuh sama Edi Suara DJM, tapi yang live-nya cuma di TikTok ya. Kalau Instagram kayaknya ini, oh Shiva Aci, hanya rindu. Dari siapa hanya rindu itu ya? Kamu pagi rindu sama siapa? Terlalu pagi ini rindunya ya. Oke, gak apa-apa, silakan aja Shiva Aci. Oke, ada Vicky seputar sepatu. Eh, bener gak tuh ya? Terlalu saya lihat ini, kalau dia salah nih. Vicky seputar seputar-putar setup. Oke, silakan juga yang mau request, kita tungguin ya. Dan lagu Diskoria Dian Sastrowardoyo, Senata Jiwalara, ini di request di WhatsApp tadi ya sahabat suara. Ada Niken tadi yang pengen dengerin lagu ini kak, biar tambah semangat. Oke, dan buat kamu ya, pagi hari ini biasanya kalau suara seru nih, berita-beritanya unik-unik ya, dimana yang terjadi sekarang khususnya di daerah Banjarmasin dan sekitarnya, dimana Badan Eksekutif Mahasiswa Kalimantan Selatan sedang menggelar aksi unjuk rasa ya di depan kantor DPRD Kalimantan Selatan Selasa sore kemarin ya. Jadi kemarin salah, bukan sekarang ya, kemarin gitu ya sama suara. Jadi memang masa aksi membawa spanduk dan juga poster serta bergantian berorasi di depan gedung DPRD dengan pengawalan aparat kepolisian gitu ya. Jadi sahabat suara mungkin kemarin ngelihat macet gitu ya di sekitaran kantor DPRD Kalsel, ya lagi ada aksi demonstrasi gitu ya. Terus juga salah satu perwakilan dari mahasiswa menegaskan demonstrasi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan pendidikan yang ada di Kalimantan Selatan. Halo beberapa, selamat pagi. Hajarin lagi. Hujran, nama saya Hujran sekarang, ganti nama aja saya sekarang ya. Terus juga ya, bentuk demonstrasi ini juga pengen ngasih tahu ke pemerintah bahwa bisa serius lah gitu ya untuk memperhatikan kualitas pendidikan dan kesejahteraan pendidik. Ini dari demonstran ya, pesan dari demonstran gitu Ram.
1: Iya.
0: Bukan dari saya gitu.
1: Ya, memang kalau demonstran ini kan dia harus mengutarakan maksud dan tujuannya kan.
0: Iya, harus jelas ya Ram.
1: Harus jelas. Jadi kalau memang ngomongin tentang pendidikan, semua yang hadir untuk berdemo semuanya harus paham.
0: Nah, itu dia.
1: Jangan hahu-hahu
0: aja. Kambing tumbur bakar ban aja ya lo. Bakar
1: ban aja.
0: Nah itu dia.
1: Yang situ membakar, nang sisanya masyarakat yang membersihi jangan.
0: Nah pas ning pula, pas ren pula. Pasukan orange yang bisa simpul.
1: Iya kasihan lo. Buan DLH pulang turunan.
0: Bujur.
1: Boleh mengutarakan pendapat dengan berdemo segala macam supaya lebih diperhatikan. Tapi tetap jaga kebersihan.
0: Nah itu dia, karena ya masih balik, nggak usah jadi pendidikan deh, banjir deh dulu kayaknya.
1: Nah itu.
0: Kenapa? Suara lu sabar lu bro. Nah, spesial banget sama suara nih. Kalau Juan memicu, ah, nah ini dia kotak beraksi ya.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya, emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik. Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Di suara Banjarmasin, masih di suara suruh suara warga Indonesia.
1: Yo yo yo.
0: Suara. Jadi BGN meminta seluruh SPPG segera menambah jumlah penerima manfaat kategori mulai dari ibu hamil,
1: okay,
0: ibu menyusui dan balita dalam 2 minggu ke depan.
1: Oke.
0: Okay. Jadi wakil kepala BGN bidang komunikasi publik dan investigasi Naik Sudaryati, saya enggak tahu ini naik apa nanik ya.
1: Nanik kayaknya.
0: Nanik Sudaryati Dayang mengatakan langkah tersebut menjadi menjadi ide dari upaya pemerintah dalam mempercepat perbaikan gizi anak. Selain itu juga ini dinilai membantu menurunkan angka stunting nasional melalui program MBG.
1: Nah, jadi menurut beliau juga gitu ya, capaian menerima manfaat ini membuat BGN perlu melakukan penyesuaian program nih sahabat suara. Jadi dilakukan agar layanan pemenuhan gizi lebih terarah pada kelompok prioritas yang membutuhkan intervensi yang cepat.
0: Maka dari itu seluruh SPPG diminta aktif melakukan pendataan dan optimalisasi layanan supaya cakupan menerima manfaat bisa meningkat dalam waktu singkat.
1: Betul.
0: Jadi Nanik juga mengatakan SPPG yang belum mampu memenuhi target penerima manfaat di wilayahnya akan dikenakan penghentian operasional sementara atau suspend.
1: Waduh, bisa disuspend tuh ya sahabat suara ya. Jadi kalau kamu salah satu yang punya juga gitu ya, MBG bisa diinformasikan gitu.
0: Betul.
1: Ya. Kalau sampai tidak, disuspend.
0: Disuspend.
1: Tutup mata pencarian
0: pada
1: kita.
0: Pada kau narik kena.
1: Waduh, kasihan.

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
2: Aduh, gimana mau naik jabatan? Kalau naik tangga aja, sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan. Bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
1: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan Herbatos.id.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Di dunia ini memang tidak ada yang bisa dikendalikan sesuai dengan hati kita ya.
1: Betul Ram, sekali ya. Jadi tidak semuanya bisa berada di genggaman kita.
0: Tidak semua pasir bisa digenggam ya Ram.
1: Iya dong.
0: Pasti ada yang buntus.
1: Masih ada yang buntus. Selat tangan nih.
0: Ya Allah ya Rabbi.
1: Kita tuh hanya bisa melihat sejauh timbayan kita aja dari tangan.
0: Nah,
1: batu kan ada di luar kuasa kita.
0: Nah, itu
1: lewat
0: dia.
1: Dari itu sudah ada jangkauan kita lagi dah.
0: Nah, tapi kadang kita merasa tuh bisa menjangkau, Dram. Itu salahnya Bang lah. Yalah, karena kita bisa merasa menjangkau hal tersebut. Kawan nih. Kayak kawan nih,
1: benar
0: nih.
1: Modal yakin.
0: Modal yakin.
1: Walaupun luput kan.
0: Loops juga jar.
1: Tapi kadang-kadang yakin tuh bisa berujung bagus juga.
0: Berujung bagus sih.
1: Namun ya. Yakinnya bujur-bujur.
0: Baik. Kalau mendasar mungkin
1: mendasar,
0: ya. Yakin yang iya. Mendasar.
1: Namun ya. Modal yakin dan wani aja kan.
0: Berarti orang kayaknya berani gitu.
1: Berani wujud.
0: Cuma konsekuensinya siap gitu ya.
1: Jar,
0: ngomongin apa sih Jan Ram? Ya adalah.
1: Ya makanya jar tuan guru tuh 1 + 1 di matematika tetap 2.
0: Betul.
1: Cuma amun 1 orang kada wani, 1 orang penakutan.
0: Ay.
1: Plus 1 orang penakutan, jumlahnya
0: 2.
1: Setengah wani.
0: Malah setengah wadil.
1: Itu wujur gak ada?
0: Wujur
1: 1 + 1 = 2. Itu ya. Dalam matematikanya. Cuma kalau setengah turun. Orang wani ditambah setengah orang wani satu orang takutan
0: ditambah satu,
1: ditambah orang. Satu orang takutan setengah wani.
0: Nah itu kelihatan sih. Tanya hati jar nih spesial segan siapa turun.
1: Nanti ya kita puterin ya. Sekarang ya.
0: Ini sudah.
1: Oke okay, langsung pas tau tanya hati.
0: Buat siapa nih Ram?
1: Buat siapa, siapa lagi di TikTok tuh?
0: Siapa? Banyak sertakan ngaran kayak absen sekolah juga.
1: Ada namanya tadi.
0: Adi mana? Ambin enggak? Adi kada. Adi ini nah bepupurnya. Bepupur dingin lagi jarak turun.